0: Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Pemang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus lalu lintas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus lalu lintas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Informasi terupdate di info pagi saat ini kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda ya pendengar hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar kita menemani Anda di saat ini dengan informasi bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di halaman kantor RRI Ambon dan dipimpin Kepala Stasiun RRI Ambon Yani Peter Latuheru. Upacara yang diikuti seluruh pegawai serta Darmonita Persatuan RRI Ambon. Peringatan HUT ke-81 RI tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur sebagai refleksi semangat bersama dalam membangun bangsa. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Negara, tema tersebut menjadi bagian dari pesan besar peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Sedangkan logo angka 81 karya Fajar Novario dirancang dengan filosofi yang menggambarkan perjalanan Indonesia menuju masa depan. Semangat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur diharapkan menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong. Di sisi lain, pendengar, momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan Indonesia. Dan melalui momentum HUT ke-81 RI, RRI Ambon turut memperkuat semangat kebangsaan dan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. RRI Ambon juga menegaskan perannya dalam memberikan informasi serta layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di pagi ini dengan berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Saat ini pendengar, kami hadirkan dialog publik saat ini bersama Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan dengan topik Kanal Layanan Cabang Ambon.
1: Ya, terima kasih rekan Susan di meja siar Pro 1 dari Ambon. Dan pendengar RRI Ambon di mana saja Anda berada, kita berjumpa lagi dalam dialog publik di hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Bersama BPJS Cabang Ambon, ya BPJS Kesehatan Cabang Ambon, kita akan membahas topik yang tentunya menarik. Dan dialog ini pentingnya bagi Anda selaku peserta JKN, ya penting untuk mengetahui apa saja dari sisi layanan BPJS yang disediakan untuk Anda sampai dengan saat ini. Ya, pendengar sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan sudah hadir di studio kami ada narasumber kami yang sudah beberapa kali juga bersama saya, ya sering berdialog seputar apa yang menjadi program atau layanan kerja maupun tugas dari BPJS Kesehatan. Saya Teis Dekok bersama dengan Anda. Dan nanti dalam dialog ini juga kami membuka ruang dan kesempatan bagi pendengar di mana saja Anda berada untuk menyampaikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini, yaitu kanal layanan tatap muka, ya. Itu ya, kalau tidak salah ya. Ya. Karena layanan tatap muka dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Ya, baik, saya langsung perkenalkan saja narasumber kita yang sudah ada, sudah hadir di studio saat ini ada Ibu Asti Rosta N. Sanduan. Ya, Ibu selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Pak Tei. Ya. Assalamualaikum.
1: Baik, sehat-sehat Ibu ya, semangat.
2: Alhamdulillah,
1: ya,
2: semangat.
1: Harus semangat karena iya, semangat terutama merdeka dulu.
2: Betul sekali.
1: Karena kita baru sehat lepas dari sama-sama kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin, ya, yang ke-81 tahun. Ya, ini momentum untuk membuat kita kembali meningkatkan kita punya kinerja layanan dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Betul.
1: Baik,
2: sekali.
1: Pendengar kami juga menggunakan nanti di line telepon 383-4921 0911-383-4921 atau juga bisa mengirimkan pesan teks maupun juga pesan suara melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan selain Anda mendengarkan kami di frekuensi FM 105,1 juga melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa melihat, mendengar, dan menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Anda juga bisa memberikan komentar di kolom komentar yang ada di live YouTube kami. Dan komentar yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada narasumber kami. Ya, pendengar, tentunya kesehatan adalah menjadi hak dasar atau hak utama setiap warga negara, dan itu tentunya dijamin oleh undang-undang, ya. Dan BPJS Kesehatan di sini juga tetap hadir melalui program-program layanannya untuk bagaimana memberikan jaminan kesehatan nasional atau yang disingkat JKN kepada seluruh peserta atau warga negara Republik Indonesia. Ya, dalam pelaksanaannya tentunya akan mengedepankan kualitas ataupun juga kuantitas, namun terlepas dari itu ada pasti juga ya namanya kendala atau kesulitan, iya, atau mungkin ada masalah yang timbul. Tetapi yang namanya masalah itu pasti ada solusinya.
2: Solusi,
1: ya kan?
2: Sekali,
1: baik, Ibu, mungkin sebagai informasi lagi, pertanyaan pertama, mungkin berikan gambaran sedikit dulu ya seputar pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Ambon yang sudah memasuki triwulan kedua ini, ketiga. Yeah. Mungkin ada gambaran-gambaran tingkat pencapaian atau mungkin perkembangan seperti apa, yeah, Ibu Asti, silakan.
2: Baik, Pak Teis, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semua, ya. Untuk gambaran terkait dengan pelayanan di BPJS Kesehatan sampai dengan hari ini, kami tetap memberikan pelayanan baik melalui tatap muka maupun kanal tanpa tatap muka, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teis terkait topik kita di pagi hari ini, ya Pak, ya. Nah, untuk kanal layanan tatap muka sendiri itu adalah tempat atau wadah memang kami siapkan dari manajemen untuk melayani peserta. Nah, untuk kanal tatap muka ini ada di kantor cabang, baik kantor kampung, paten, kota juga. Terus ada juga kegiatan kami BPJS keliling. Nah, itu untuk kota Ambon sendiri terjadwal setiap hari Kamis dan Jumat. Kami melaksanakan kegiatan BPJS keliling di kantor catatan sipil kota Ambon. Begitu juga untuk jadwal pelayanan BPJS keliling ini ada di hari Rabu, itu tempatnya di kantor PTSP Provinsi Maluku yang di Waihaong. Nah, untuk layanan yang lain selain yang melalui tatap muka, ada juga kanal tanpa tatap muka.
1: Iya. Jadi tatap muka dan non tatap muka.
2: Iya, betul sekali.
1: Jadi hari ini yang kita bahas nih non tatap muka.
2: Boleh, non tatap muka boleh tatap karena muka iya. Tatap muka juga dengan boleh. Intinya pelayanan kan,
1: iya, Pak. Intinya pelayanan.
2: Iya,
1: baik.
2: Betul sekali, Pak. Nah, kalau untuk kanal non tatap muka sendiri itu melalui media komunikasi, telekomunikasi maupun layanan digital, bisa melalui aplikasi mobile JKN seperti yang sudah pernah kita bahas bersama, Pak, ya. Terus ada juga Viola atau virtual office layanan bagi peserta itu melalui media Zoom, Pak. Itu kami juga menyediakan di kantor cabang Ambon setiap hari di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Itu ada link Zoom yang memang kami sudah bagikan kepada masyarakat melalui flyer-flyer ataupun media seperti ini. Memang biasanya kami mengarahkan peserta kalaupun memang yang tidak bisa mengakses langsung atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan bisa melalui layanan Viola seperti itu. Iya. Nah, selain Viola ada juga Pandawa, Pak. Panduan layanan melalui WA. WhatsApp. Betul sekali. WhatsApp.
1: Pandawa. Ini juga Pandawa ini juga kita sudah pernah bahas,
2: bahas di waktu-waktu yang lalu sebelumnya. Betul sekali, Pak.
1: Baik, kita langsung saja ke topik kita, ke inti diskusi kita, yaitu terkait dengan kanal layanan non tatap muka. Nah, mungkin bisa dikasih penjelasan lagi ya, atau informasi buat pendengar kita teristimewa peserta JKN. Kalau memang mereka ada yang selama ini lebih sering melakukan layanan tatap muka, nah ini sudah ada layanan non tatap muka. Ya. Mungkin Ibu Asti bisa memberikan sedikit.
2: Siap, baik. Karena layanan non tatap muka ini ada sebagai bentuk komitmen kami untuk mempermudah peserta yang mungkin ingin mengakses layanan peserta sebagai peserta ya ke kantor BPJS, tapi tidak tanpa perlu ke BPJS maksudnya. Jadi di mana iya, artinya kalau mungkin di Ambon belum terlalu terasa karena mungkin macetnya ya tidak terlalu macet seperti di kota-kota besar lainnya,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Jadi dengan adanya kanal non tatap muka ini sebenarnya ya mempermudah akses peserta untuk mendapatkan layanan dari BPJS Kesehatan seperti itu. Ya, bisa melalui mobile JKN langsung buka HP kan. Terus setelah buka HP tinggal mengakses aplikasi sesuai dengan kebutuhan di menu-menu apa saja yang memang bisa memenuhi kebutuhan peserta pada saat itu. Nah, kalaupun misalnya aplikasi mobile JKN-nya mungkin lagi gangguan, bisa melalui kanal yang lain, bisa melalui Pandawa. Nah, Pandawa juga hadir sebagai bentuk komitmen kami dari BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Begitu juga termasuk dengan layanan Viola. Artinya kalau misalnya yang tidak kesempatan, mungkin lagi sibuk, tidak punya waktu yang memang banyak untuk mengunjungi ke kantor BPJS Kesehatan, itu bisa langsung menggunakan kanal-kanal yang tadi yang sudah disebutkan. Seperti itu, Pak Tei.
1: Iya, memang yang disebutkan Ibu Asti tadi ya, beda kota Ambon sama beberapa kota besar ya. Di sini palingan macet ya, paling top itu 30 menit ya,
2: iya.
1: Paling top. Ya, tapi kalau di kota besar ya berjam-jam, siapa yang pasti jenuh ya.
2: Betul.
1: Wah, ini mau ketemu jam berapa, ini layanan jam berapa.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Memang terobosan dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini harus direspon positif oleh para peserta layanan JKN dimanapun berada. Ya, dan beruntung di Ambon sini ya masih enteng-enteng. Tapi Ibu, kadang-kadang kala orang tuh lebih senang apa ya? Ya, lebih senang untuk mendapatkan pelayanan tatap muka.
2: Betul,
1: iya,
2: sekali,
1: bila dibanding dengan layanan non tatap muka.
2: Betul.
1: Kenapa? Karena mungkin alasannya kalau kita bertemu orang langsung kita bisa tanya
2: banyak hal,
1: tidak
2: betul,
1: repot harus ini
2: betul,
1: lagi.
2: Betul.
1: Ya, sebenarnya apa yang membedakan antara layanan non tatap muka dan tatap muka ini?
2: Oke. Kalau untuk kanal layanan tatap muka mungkin yang tadi seperti Pak Tei sudah sampaikan, ada rasa kepuasan tertentu bagi peserta apabila memang bisa langsung ketemu dengan petugas frontliner kami. Artinya selain teman-teman kami itu selalu siap, mungkin kalau kata-kata teman-teman, oh karena mungkin orang BPJS itu cantik-cantik kali ya, jadi masyarakat itu lebih suka ketemu langsung. Artinya kalau dari sisi kepuasan, memang ada beberapa masyarakat kita yang lebih ada kepuasan tersendiri lah Pak ya, kalau kita bisa langsung bertemu dengan teman-teman di frontliner. Artinya selain banyak keluhan yang mungkin bisa disampaikan, bisa langsung bertanya langsung terkait dengan kebutuhan peserta. Nah itu bisa langsung dijawab sesuai dengan pertanyaan kebutuhan peserta tersebut, dan itu pasti memenuhi kebutuhan peserta yang mungkin bisa meningkatkan kepuasan tersendiri bagi peserta BPJS.
1: Apalagi seperti kalau itu, datang dilayani dengan senyum pasti kan peserta juga yang dilayani pasti senang,
2: pasti
1: ya
2: senang, betul.
1: Tapi
2: betul,
1: kalau cuma lewat tik-tak juga ya nggak tahu ini yang kita lagi ngomong atau bicara dengan siapa, orangnya seperti apa, dia senyum atau tidak.
2: Betul. Belum lagi kalau gangguan jaringan ya Pak ya,
1: perkendala jaringan itu, aduh ini bagaimana, belum selesai jaringan sudah terganggu. Nah itu jadi memang masih banyak orang yang lebih memilih untuk langsung ke kantor
2: BPJS,
1: ya untuk ketemu ini memang masih lebih ini efektif
2: sekali,
1: ya. Ya tapi kalau di kota-kota besar yang macetnya sampai 2-3 jam ya apa boleh buat, itu solusi itu harus digunakan.
2: Betul sekali.
1: Nah, ketika layanan non tatap muka ini berarti ada layanan-layanan yang sudah disiapkan ya untuk ke peserta nanti. Seperti apa Ibu? Iya, apa saja yang bisa didapatkan layanan lewat layanan non tatap muka ini Ibu Asti?
2: Kalau layanan non tatap muka misalnya untuk Mobile JKN, rata-rata sih kami untuk kanal non tatap muka itu sebagai pengganti sih layanan yang bisa peserta peroleh di kantor cabang. Semua kanal non tatap muka bisa melayani peserta ketika peserta tersebut datang di kantor cabang, baik misalnya perubahan data, perbaikan, atau misalnya pengurangan atau penambahan peserta, itu semuanya bisa dilakukan melalui kanal non tatap muka yang peserta bisa peroleh sama kesempatannya, sama seperti ketika peserta tersebut datang di kantor cabang. Cuman bedanya mungkin lebih efisien. Iya, seperti itu sih Pak.
1: Sebenarnya pelayanan sama saja. Kalau tatap muka berarti datang di kantor.
2: Tapi
1: kalau
2: tatap
1: muka ya pasti nanti bisa BPJS melalui, jemput bola.
2: Iya, melalui kanal-kanal yang tadi. Betul sekali.
1: Iya. Dan pasti untuk lebih banyak memberikan pelayanan kepada peserta JKN atau masyarakat selain di kantor cabang yang disebutkan tadi, ya adakah yang sudah ditempatkan atau titik-titik yang dikatakan tadi, spot-spot tertentu untuk melakukan layanan tersebut Ibu?
2: Iya betul Pak. Kalau untuk non tatap muka misalnya aplikasi Mobile JKN itu kan bisa diakses oleh semua peserta dari masing-masing peserta yang sudah mendownload aplikasi Mobile JKN di HP masing-masing ya Pak ya. Kalau untuk Viola itu bisa melalui Zoom juga dari HP masing-masing. Nah, begitu juga Pandawa bisa melalui masing-masing HP WA masing-masing. Nah, kalau untuk yang tatap muka selain di kantor cabang itu bisa juga kan melalui ke BPJS keliling. Nah, BPJS keliling ini mungkin yang tadi di awal sudah disampaikan, jadwal kami itu untuk BPJS keliling di Kota Ambon di hari Rabu, Kamis dan Jumat sesuai tempat-tempat yang tadi sudah kami sampaikan.
1: Baik, Ibu Asri nanti kita lanjutkan, ada pendengar yang mau bergabung. Ya, halo selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, Ibu. Dari mana nih, Ibu?
3: Dari Jawa Tengah, Wonosobo.
1: Jauh Ibu ya. Wonosobo, Jawa Tengah. Iya, Ibu Wiga ya di Wonosobo, Jawa Tengah. Baik. Ibu Wiga, langsung saja apa yang mau disampaikan? Ada Ibu Asti di sini.
3: Oke. Selamat siang, Ibu.
2: Ya. Selamat siang, Bu Wiga.
3: Dengan Bu, maaf, Ibu siapa ya?
1: Dengan Ibu Asti.
3: Oh, Ibu Asti, ya. Salam kenal. Selamat siang buat Ibu Asti. Mohon izin bertanya ya.
1: Baik, baik. Silakan langsung Ibu Wiga. Ya.
3: Kalau untuk di Ambon ya, di kota Ambon mungkin ya, di provinsi Maluku, mohon izin bertanya, apakah ada untuk pelayanan BPJS itu untuk jemput bola?
2: Oh, siap Ibu.
1: Iya. Baik,
3: begitu.
2: Oke. Okay.
3: Terus mungkin agak sedikit ya, sedikit menambahi pertanyaan saya mungkin.
1: Baik,
3: mungkin tapi tidak menyimpang juga.
2: Silakan.
1: Lanjut Bunda, ya.
3: Oke. Okay. Maaf ya Bu Ati ya. Saya mau tanya ini tentang aturan BPJS yang telah diubah ya, yang pada mulai bulan Juli 2026.
1: Iya.
3: Jadi bulan kemarin. Apakah itu perubahan itu tentang fasilitas atau obat atau tentang lamanya rawat inap? Begitu Ibu.
1: Oke, baik.
3: Oke. Terima kasih, saya sama-sama tunggu penjelasannya. Mohon maaf.
1: Terima kasih, matur nuwun.
3: Selamat
1: pagi untuk Wonosobo ya. Iya, kita beda 2 jam di sana, baru jam setengah 9 pagi. Iya. Ada ini Ibu Bunda Wiga ini merupakan salah satu pendengar RRI juga ya, RRI Ambon lewat streaming dari Wonosobo Jawa Tengah. Ya, Ibu Asti langsung saja Ibu.
2: Iya, baik Pak Teis. Terima kasih Bu Wiga untuk pertanyaannya. Kalau untuk layanan jemput bola di Kota Ambon sendiri itu kami melalui kegiatan BPJS keliling yang langsung bertemu dengan peserta sesuai jadwal yang sudah kami tetapkan. Di luar jadwal tersebut biasanya kami bekerja sama dengan desa-desa yang ada di Kota Ambon khususnya untuk bisa melakukan kegiatan BPJS keliling ini. Nah, selain di Kota Ambon sendiri sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan tadi di awal, setiap hari Rabu kami adanya di PTSP Provinsi Maluku, sedangkan untuk Kamis dan Jumat kami adanya di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon. Begitu juga di Kabupaten Kota. Teman-teman di Kabupaten Kota juga minimal sebulan sekali itu melaksanakan kegiatan BPJS keliling di daerah masing-masing. Nah, jadi kalau untuk jemput bola otomatis kami setiap bulan sudah terjadwal kegiatan-kegiatan yang memang bisa bertemu langsung dengan peserta yang mungkin terkendala tidak bisa langsung mengakses ke kantor cabang. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yang terkait dengan perubahan layanan, pada prinsipnya tidak ada yang berubah dengan layanan BPJS Kesehatan melalui program JKN ini kepada semua masyarakat. Untuk yuran masih tetap, untuk layanan di rumah sakit tetap mengikuti berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter penanggung jawab pasien. Jadi kalau misalnya ada peserta yang masuk rumah sakit terus harus dirawat, tidak ada pembatasan hari rawat selama memang kalau dari DPJP tersebut yang ini peserta ini ya misalnya masih harus dirawat mendapatkan pelayanan kesehatan, ya berarti harus tetap dirawat sesuai dengan kebutuhan peserta pada saat mengakses layanan kesehatan tersebut. Jadi sampai hari ini belum ada perubahan yang memang berdampak langsung pada peserta. Seperti itu Pak Teis.
1: Iya. Jadi untuk Bunda Wiga penjelasannya jelas ya, bahwa tidak ada perubahan dengan aturan-aturan BPJS yang sebelumnya ya.
2: Iya,
1: jangan sampai peserta pikir ya, jangan sampai ada kenaikan iuran atau
2: iya,
1: mungkin dirubah faskesnya atau apa
2: iya,
1: begitu.
2: Untuk misalnya lama rawat itu belum ada Pak. Tetap
1: iya,
2: selama kalau misalnya ada seorang pasien peserta BPJS membutuhkan layanan kesehatan misalnya harus dirawat 5 hari ataupun 5 bulan, ya tetap selama berdasarkan indikasi medis pasti dilayani oleh BPJS Kesehatan.
1: Ya, Bunda Wiga terima kasih sudah bergabung dengan kami dan pendengar yang lain, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan aspirasi Anda, pertanyaan Anda, komentar, tanggapan dan lain-lain di 0911-383-4921 ya. Jangan lupa ada live YouTube kami, bisa berkomentar di situ juga melalui layanan WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Bu Asti, ini terkait dengan layanan non tatap muka. Untuk waktu, penerapan waktunya atau jam operasional, kalau untuk di kota, kabupaten atau kecamatan bahkan hingga desa ini, dia punya jamnya sama atau ada sedikit perbedaan?
2: Kalau untuk jam layanan kami sama Pak,
1: sama
2: tetap semuanya. Tetapi kalau misalnya kayak kegiatan waktunya itu ditentukan oleh masing-masing kabupaten kota, seperti itu Pak. Nah, biasanya teman-teman itu melakukan pelayanan ya di jam layanan. Kalaupun misalnya terjadwal pagi itu sesuai dengan kesepakatan dengan tempat penyelenggaraannya atau PIC dari desa, seperti itu sih Pak. Tapi pasti di jam layanan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore.
1: Iya, berarti kalau untuk di desa-desa misalnya wilayah-wilayah yang memang agak sedikit di luar jangkauan atau katakanlah boleh dikatakan 3T, apakah di sana ada selain kantor dari BPJS sendiri, apakah memang memanfaatkan juga fasilitas-fasilitas misalnya milik pemerintah, kabupaten, atau di desa begitu?
2: Betul,
1: untuk melayani?
2: Betul. Iya Pak, biasanya kami terjadwal dengan desa. Paling sering itu memang kami bekerja sama dengan desa untuk memberikan layanan BPJS keliling. Karena apalagi yang desa 3T Pak ya, itu pasti kami sasar supaya memang masyarakat yang ada di wilayah desa-desa terpencil ini yang mungkin jauh aksesnya ke kantor BPJS Kesehatan bisa mendapatkan informasi tentang program JKN ini, seperti itu Pak. Dan biasanya kami begitu ada permintaan khusus misalnya dari desa yang mungkin menyelenggarakan kegiatan, itu bisa bersama-sama dengan BPJS Kesehatan di semua kabupaten kota maupun di Kota Ambon untuk melaksanakan kegiatan pelayanan BPJS keliling, begitu Pak.
1: Iya. Baik, iya. Ibu kalau di layanan tatap muka, peserta ke kantor, ambil nomor antri. Apakah layanan non tatap muka harus ada ambil nomor antrinya atau tidak?
2: Ini saya mau cek. Iya, kalau antrian kan harus toh Pak. Budayakan antri kan lebih bagus. Jadi kan tidak mungkin orang yang datang duluan nanti dilayani yang terakhir kan juga enggak enak.
1: Jadi penerapan
2: antri antrian tetap itu pasti ada. Tetap ada di non tatap muka juga. Jadi yang sudah misalnya melalui Zoom atau Viola yang kami silakan di kegiatan Viola melalui Zoom, begitu ada peserta yang login atau misalnya mengakses pertama, otomatis dia akan dilayani duluan Pak.
1: Jadi walaupun non tatap muka tetap login dulu ke
2: aplikasi. Iya, tetapkan aplikasi,
1: daftar
2: dulu, nanti ada antrian, itu langsung dilayani berdasarkan antrian, begitu Bapak.
1: Lalu prosedur pelayanan, apa peserta harus membawa persyaratan apa lagi atau dokumen apa yang dibawakan ketika untuk mendapatkan layanan non tatap muka ini?
2: Kalau untuk layanan non tatap muka otomatis biasanya kami sudah menyampaikan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan PIC di desa untuk bisa menyiapkan bagi peserta atau masyarakat yang mau mengurus BPJS minimal membawa KTP atau kartu keluarga. Biar kami bisa memastikan jenis kepesertaannya atau misalnya kebutuhan peserta itu apa. Nah, ketika misalnya memang peserta yang bersangkutan mau mendaftarkan sebagai peserta yang memang mandiri, yang membayar iuran secara mandiri, itu memang harus melampirkan juga buku tabungan. Artinya ini buku tabungan kenapa kami minta, ini adalah salah satu bentuk kemudahan juga supaya peserta itu setiap bulan ketika misalnya ada nomor rekening itu bisa melakukan proses auto debit supaya setiap bulan peserta tidak perlu repot-repot membayar iuran ke bank atau misalnya cari lagi ATM atau apa apa namanya karena layanan pembayaran yang terdekat untuk membayarkan iurannya. Tetapi jika peserta yang sudah melampirkan nomor tabungan itu bisa langsung proses auto debit dari tabungan tersebut untuk iuran bulan berjalan, seperti itu Bapak.
1: Iya. Ibu, apakah ada perbedaan dengan durasi ataupun jam lamanya atau cepat layanan baik secara tatap muka dan non tatap muka ini bagaimana Ibu?
2: Oke. Kalau secara durasi
1: kami makan berapa waktu lama?
2: Iya, kira-kira. Kalau SLA untuk layanan kami itu maksimal waktu layanan maksimal satu orang itu hanya 15 menit,
1: 15
2: Pak.
1: Menit.
2: Iya. Betul sekali. Kalau untuk waktu tunggu di kanal tatap muka, waktu tunggu itu sesuai SLA kami paling lama 30 menit. Jadi kalau misalnya ada peserta yang datang menunggu, itu harus cepat-cepat kami memberikan layanan sebelum SLA-nya lewat, begitu Pak. Begitu juga dengan waktu layanan. Kita sudah ada semacam SOP yang harus melakukan pelayanan ke peserta itu harus sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Tidak boleh lebih. begitu. Iya.
1: Kalau untuk dalam wilayah Pulau Ambon ini jangkauannya sudah semuanya sudah merata atau masih ada yang belum terjangkau untuk layanan non tatap muka ini
2: karena dia melalui berbasis teknologi ya Pak ya. Jadi punya kesempatan artinya kepada semua peserta yang mau mengakses bisa melalui yang tadi karena yang sudah disebutkan, kalaupun misalnya mau viola tidak terbatas selama memang peserta ada kebutuhan yang memang harus dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan baik secara langsung maupun non tatap muka, itu bisa langsung kami layani melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan tersebut. Begitu Bapak.
1: Iya. Baik, benar, jangan lupa jika ada hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kepesertaan Anda sebagai peserta JKN, mungkin dalam beberapa waktu belakangan ini ada kendala ya untuk mengakses atau kendala dalam mendapatkan layanan atau mungkin ada kesulitan seperti apa. Pokoknya ada permasalahan yang terkait dengan layanan BPJS Kesehatan ini, silakan Anda boleh bergabung di jalur telepon kami. Ini kesempatan untuk Anda bertanya ya, biar memudahkan Anda ketika nanti berurusan terkait dengan kepesertaan JKN Anda. Iya, berarti untuk layanan ini masih dibutuhkan juga untuk ke mobil ini?
2: BPJS Keliling.
1: Untuk jemput bola.
2: Oh iya, betul-betul Pak.
1: Berapa armada yang sudah ada saat ini?
2: Kalau kami memang untuk kegiatan BPJS Keliling sudah ada mobil yang disiapkan, mobil BPJS Keliling. Untuk sekarang sih memang masih ada satu, baru satu Pak,
1: satu.
2: Baru satu. Kalau di kabupaten kota karena memang ada mobil operasional yang memang digunakan untuk layanan operasional di kabupaten kota. Jadi semua di masing-masing kabupaten kota pun ada mobil operasional itu, begitu Pak. Tapi kalau untuk di kantor cabang Ambon memang khusus untuk melakukan jemput bola ini ada satu mobil yang disiapkan, mobil BPJS Keliling. Seperti itu Bapak.
1: Oke, kalau untuk Ambon tetap terjangkau.
2: Terjangkau, iya harus.
1: Kalau kabupaten kota tetap
2: harus, ada. Oke, ada
1: baik.
2: Juga Bapak.
1: Satu aja Ibu bisa ditambah lagi. Ini kan ada ya untuk Ambon, ya satu mungkin untuk di Pulau Sera pada tiga kabupaten
2: betul.
1: Bisa di situ. Oke, nah. Sedari tadi Ibu Asti sedikit mengangkat soal viola. Saya juga masih agak bingung nih soal viola. Mungkin bisa dikasih penjelasan lagi untuk pendengar kita. Viola.
2: Oke, viola ini adalah virtual layanan melalui Zoom kepada peserta. Virtual layanan peserta. Virtual office layanan pada peserta ya Pak ya. Ini memang melalui media Zoom yang memang sudah kami siapkan untuk melakukan kegiatan viola ini. Nah, media Zoom itu sudah kami perbanyak melalui flyer juga dan ditempatkan di fasilitas kesehatan supaya memang ketika ada peserta yang mengakses layanan kesehatan terus ada kendala itu bisa langsung mengakses link yang sudah kami bagikan melalui flyer-flyer tersebut. Jadi misalnya untuk jadwal kami sendiri di kantor cabang Ambon setiap hari itu ada dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Jadi kalau misalnya ada peserta yang memang belum sempat berkunjung langsung ke kantor cabang, terus ada kebutuhan mendesak, bisa langsung join di link Zoom yang sudah kami bagikan. Dan itu langsung bisa ketemu atau menyampaikan kebutuhannya kepada petugas kami yang sudah stay di link Zoom di waktu yang tadi sudah kami sebutkan. Seperti itu Pak.
1: Ya, dari waktu layanan untuk viola ini atau virtual office layanan ini tadi disebutkan pukul 13 hingga pukul 15.
2: Iya.
1: Apakah itu efektif untuk melayani?
2: Sangat efektif sekali Bapak, karena banyak memang yang mungkin selama ini yang sudah jalan selama ini banyak peserta dari segmen pekerja penerima upah dalam hal ini PNS, ada juga beberapa TNI atau Polri yang mungkin di tengah kesibukan mereka para peserta ini yang tidak berkesempatan ke kantor BPJS untuk melakukan perubahan administrasi misalnya, itu bisa langsung melalui media Zoom begitu Pak. Atau misalnya mungkin karena terkendala jaringan aplikasi mobile JKN yang memang kadang masih ada beberapa apa perubahan-perubahan atau misalnya karena ada gangguan yang memang jaringan, karena gangguan jaringan, jadi ketika peserta terkendala di aplikasi Mobile JKN ataupun bisa melalui Pandawa, peserta yang ini bisa mengakses ke aplikasi apa untuk melakukan perubahan data bisa melalui Viola tadi. Seperti itu Pak. Jadi banyak peserta-peserta yang mengakses Viola ini adalah peserta-peserta yang dari segmen kepesertaan pekerja penerima upah. Banyak.
1: Nah itu Pak, makanya tadi saya bilang kok cuma pukul 13 sampai 15. Artinya kadang ada jaringan lelet bisa makan waktu sampai setengah jam, makan sampai 1 jam. Ini takutnya nanti peserta bilang, aduh ini dari jam 1 sampai jam 3 ini jaringan ini gimana nih kita kerja bisa ini. Takutnya mereka resah gitu ya, menciptakan keresahan tersendiri akibat ya. Atau mungkin bisa ditambah lagi range waktu, agak diperbanyak mungkin ya, dari 2 jam bisa 2 kali lipat begitu.
2: Siap, terima kasih masukannya Pak. Mungkin nanti kami pertimbangkan Pak ya. Karena memang selama itu menjadi kebutuhan peserta, pasti kami akan menyesuaikan seperti itu Pak.
1: Iya. Baik. Nah, Ibu ini tadi disebutkan juga ada kendala-kendala yang sempat di disebutkan tadi. Dan mungkin ada beberapa kendala yang paling sering dihadapi oleh peserta saat datang layanan tatap muka. Iya. Dan di sini kendala-kendala apa saja yang sering terjadi Ibu layanan tatap muka maupun non tatap muka?
2: Kalau untuk kendala di tatap muka mungkin karena memang kita di kantor cabang Ambon ini wilayahnya kan pulau-pulau ya Pak ya. Masih ada beberapa daerah-daerah yang belum terjangkau aplikasi jaringan. Itu memang berpengaruh sekali untuk kanal-kanal tatap muka maupun non tatap muka. Karena memang berbasis pelayanan teknologi Pak ya, dan memang tidak lepas dari dukungan jaringan yang ada di setiap daerah yang ada di Kota Ambon ini. Jadi memang inilah kendala yang memang paling berpengaruh untuk pelaksanaan kanal layanan baik tatap muka maupun non tatap muka. Nah, kalaupun untuk yang paling sering peserta datang di kantor, karena memang jaringan di di daerah tempat tinggal peserta itu memang mungkin terkendala sehingga mengharuskan peserta langsung ke kantor cabang. Seperti itu Bapak.
1: Ya baik, pendengar jika ada komentar yang ingin Anda sampaikan bisa melalui SMS dan WhatsApp kami atau juga melalui kolom komentar di live YouTube. Jangan lupa langsung saja bertanya langsung ya, lebih enak begitu ya, lebih iyal. Di jalur telepon kami 3834921. Nah, ini Ibu masih terkait dengan pelayanan baik itu non tatap muka maupun juga dengan tatap muka. Nah, apakah ada katakanlah spesialisasi layanan atau prioritas untuk mereka yang mungkin kategori lansia atau difabel atau juga ibu hamil?
2: Oke. Kalau kategori untuk lansia ataupun ibu hamil memang kami masuk dalam peserta prioritas. Jadi kalau misalnya peserta-peserta ini datang ke kantor, itu memang akan mendapatkan prioritas dengan dilayani terlebih dahulu. Biasanya seperti itu Pak. Kalaupun misalnya melalui apabila memang kebutuhan tersebut bisa dieksekusi melalui kanal-kanal non tatap muka, biasanya pasti kami mengarahkan untuk bisa langsung pesertanya mengakses ke non tatap muka. Yang paling gampang itu aplikasi, pasti setiap orang ya, walaupun mungkin orang tua yang sudah punya HP, biasanya kami akan mengarahkan ke aplikasi Mobile JKN Pak, karena salah satu kemudahan atau misalnya keistimewaan dari aplikasi Mobile JKN ini adalah peserta itu bisa langsung mendaftarkan antrian atau bisa mengambil antrian dari aplikasi Mobile JKN ini ketika ingin mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Jadi alangkah baiknya memang kami mengarahkan ke Mobile JKN dulu. Iya, seperti itu Pak.
1: Baik Ibu, kita tahan seketika, ada pesan yang boleh nanti kita akan lanjutkan lagi di sisa waktu yang ada untuk dialog ini.
2: Baik Pak.

0: Ya, pendengar, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis untuk iklan yang tadi kita hendak putar, ada sedikit terkendala ya. Dan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melanjutkan dialog publik kita bersama BPJS Cabang Ambon, dan kita lanjut kembali terkait dengan topik kita karena layanan non tatap muka dalam pelayanan BPJS Kesehatan di hari ini. Nah, ya, jadi tadi untuk para peserta yang punya prioritas tersendiri, ya misalnya untuk lansia, untuk difabel, ibu hamil dan semacamnya, ya tentunya ketika nanti datang mendapatkan layanan baik itu tatap muka atau ke kantor, ya pasti ya menjadi prioritas ya.
1: Betul sekali.
0: Walaupun di depan itu sudah ada yang antre mungkin sekitar 50-100, tapi kalau untuk Anda yang punya status seperti itu, ya udah dapat prioritas.
1: Iya.
0: Jadi don't worry ya, tetap enjoy saja untuk mendapatkan pelayanan. Nah, baik, untuk lebih bagaimana untuk rencana ke depan ataupun juga strategi ke depan untuk tetap mengedepankan layanan-layanan BPJS ini, baik non tatap muka maupun juga tatap muka, Ibu Asti.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau untuk strategi kami sih, karena memang ini sudah menjadi keharusan bagi kami ya, Pak ya. Dan strategi yang bisa kami lakukan untuk tetap masyarakat atau peserta ini mengakses ke kanal-kanal tatap muka ataupun non tatap muka ini, memang kami selalu memberikan edukasi tentang kemudahan-kemudahan yang peserta bisa peroleh untuk mendapatkan layanan melalui kanal-kanal tersebut. Artinya ketika peserta sudah terinfokan tentang kemudahan-kemudahan dari kanal-kanal ini, kami rasa sudah menjadi keharusan bagi peserta untuk mau mengakses kanal-kanal tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Dengan adanya layanan non tatap muka ini, apakah durasi ataupun tingkat layanan dari tatap muka akan dikurangi atau tetap dipertahankan begitu terus?
1: Sejauh ini kami tetap mempertahankan.
0: Tetap
1: karena,
0: sama ya, Bu ya?
1: Iya, tetap sama. Kami di kantor cabang itu tetap, maupun di kantor kabupaten kota, tetap memberikan layanan. Karena tidak semua masalah peserta itu yang memang harus dieksekusi di, masih ada beberapa masalah yang terkait dengan administrasi yang memang peserta harus berkunjung ke kantor cabang. Misalnya yang terkait dengan melakukan rekon, atau misalnya ada beberapa peserta yang sudah nonaktif terus harus karena sakit mau langsung kartunya aktif, itu memang untuk

0: dengan tatap muka ibu ya, tidak bisa non tatap muka.
1: Ke kantor BPJS
0: harus ke kantor ya biar lebih jelas gitu, lebih lancar lagi.
1: Alatnya terkait dengan iuran kan Pak.
0: Iya
1: agak,
0: betul.
1: Agak sensitif, sensitif nih kalau masalah
0: nanti
1: keuangan.
0: Nanti terjadi lagi. Oh tidak bisa begini, kita sudah gitu nanti pasti akan terjadi gitu ya. Saya sudah bayaran saya begini mana gini begini. Ya alangkah baiknya langsung ke sana biar datanya dibuka jelas. Nah, oh baru di situ bisa.
1: Iya betul.
0: Nah
1: sekali,
0: ibu saya ingin tahu untuk persentase layanan ini, baik layanan tatap muka maupun non tatap muka ini, perbandingan persentasenya seperti apa untuk saat ini?
1: Untuk saat ini sih kalau di kantor cabang Ambon memang layanan tatap muka sudah mulai menurun Pak.
0: Oh mulai menurun.
1: Dari tahun lalu itu kami sekitar 80% masyarakat di kota Ambon ini memang masih senang mengakses layanan tatap muka dengan hadir langsung ke kantor BPJS. Tapi di tahun 2026 ini sudah menurun sekitar 60%. Layanan di kantor cabang Ambon itu sudah sebagian besar memang dialihkan ke non tatap muka Bapak. Karena memang secara persentasenya pun di kantor sudah mulai menurun. Dulu di tahun 2025 kunjungan sehari itu bisa sampai sekitar 150 orang per hari. Sekarang di tahun 2025 rata-rata sehari itu sudah sekitar 50 orang saja Pak. Iya, jadi sebagian besar sudah dialihkan ke non tatap muka.
0: Baik, jadi dengan adanya layanan non tatap muka ini otomatis sedikit membantu petugas yang ada di kantor ibu ya. Tingkat kesibukannya mulai menurun. Kalau 150 ini gimana ini? Sebentar kalau jam istirahat mau makan, sementara orang lagi butuh layanan, terpaksa harus ya bertubrukan lagi. Nah dengan tatap muka ini ya pasti lega ya. Waktu beban kerja kita agak sedikit menurun. Tapi bukan berarti tidak mau
1: melayani.
0: Tetap pelayanan harus
1: jalan.
0: Iya. Nah lalu ibu bagaimana BPJS nanti dalam hal ini BPJS Kesehatan memastikan informasi yang diberikan petugas tatap muka maupun non tatap muka sama dengan informasi yang ada di aplikasi dan call center 165 ya Bu ya?
1: Iya, ya, salah betul. Satunya dari non tatap muka.
0: Bagaimana kira-kira untuk memastikan informasi yang diberikan?
1: Kalau untuk informasi yang diberikan untuk call center ini memang teman-teman di pusat di Senada ya Pak ya, itu memang sudah ada petugas-petugas dan semacam SLA ataupun misalnya semacam yang sudah ditetapkan untuk misalnya cara menjawab atau misalnya cara melayani dengan berbagai macam kebutuhan peserta, itu sudah ditetapkan minimal standar yang memang harus disampaikan atau misalnya informasi yang harus disampaikan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan peserta. Jadi memang sudah terstandar seperti itu Pak di kanal-kanal non tatap muka yang memang ditetapkan oleh organisasi.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Nah, ibu tentunya dari layanan non tatap muka maupun tatap muka ini, tentunya BPJS juga harus tahu, harus butuh informasi, harus ingin tahu bagaimana kira-kira tingkat kepuasan dari layanan yang diberikan ini, baik itu tatap muka maupun non tatap muka. Nah, sejauh ini apa indikator yang didapat atau digunakan BPJS untuk mengukur kepuasan peserta untuk kedua layanan ini?
1: Oke, siap. Kalau untuk indikator sendiri Pak, kami melalui survei. Ada survei langsung yang dieksekusi oleh peserta ketika selesai menerima pelayanan. Ada link kami yang memang bisa diberikan pada yang bisa peserta mengisi untuk melakukan layanan. Ada juga melalui pihak ketiga yang melakukan survei kepada pelayanan dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Ada survei yang memang secara mandiri kami lakukan, ada juga melalui pihak ketiga seperti itu.
0: Oke, dari hasil survei ini kira-kira yang kepuasan terbanyak di mana Ibu? Oh. Di tatap muka atau non tatap muka?
1: Untuk sementara sih memang masih tatap muka Pak.
0: Tatap muka
1: iya,
0: ya. Oke, baik. Seperti intro saya di awal tadi, orang
1: betul,
0: lebih masih memilih
1: tatap muka.
0: Baik Ibu, kita masih ada waktu, ada beberapa menit lagi. Ya, masih ada 7 menit. Saya pakai 2 menit untuk Ibu menjawab pertanyaan di kanal YouTube kami dari @novitito. Ibu mau tanya, ini ada peserta yang mau daftar mandiri Ibu. Mau tanya kira-kira bagaimana cara untuk mendaftar peserta mandiri di BPJS Kesehatan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Novitito Pak ya.
0: Iya, Novitito.
1: Sudah memberikan pertanyaan untuk

0: peserta mandiri, untuk proses peserta pendaftaran peserta mandiri, itu Pak Novi bisa menyiapkan KTP atau kartu keluarga dan juga nomor rekening untuk melakukan pendaftaran serta nomor HP yang aktif pada saat ini yang digunakan ya Pak ya, supaya kami bisa proses pendaftarannya melalui kanal-kanal non tatap muka maupun kanal tatap muka seperti itu.
1: Iya. Baik, Ibu, satu hal ini ada sempat di beberapa waktu lalu ada yang sempat menyinggung gini. Kalau kita mau bayar iuran ini daripada repot-repot per bulan, apakah kita bisa bayar sekaligus mungkin dalam jangka waktu 1 tahun atau berapa lama gitu? Bisa, Ibu?
0: Bisa. Bisa, Pak. Untuk pembayaran iuran, mungkin kalau peserta yang punya rezeki lebih mau,
1: kebetulan saya lagi ada uang nih.
0: Iya, kebetulan daripada sebenarnya bisa, bisa jadi nanti setiap bulan itu dia akan ter otomatis terpotong atau ter apa namanya sesuai dengan apa nama iuran peserta pada saat itu di setiap bulan berjalan.
1: Jadi anggap kita taruh saldo aja di situ,
0: iya,
1: nanti di debit satu
0: persatu.
1: Iya,
0: betul sekali, Pak.
1: Jadi misalnya saya ini satu bulan 100, berarti kalau saya mau 1 tahun berarti 1.200.000.
0: 1.200.000, betul. Okay. Supaya memang berarti Bapak sudah berpikir jauh ke depan. Supaya artinya jangan sampai kartunya nonaktif nih ketika terlewat dari pembayaran iuran.
1: Daripada sibuk-sibuk kerja atau kemana-kemana lupa nonaktif.
0: Kadang lupa.
1: Lagi repot.
0: Betul-betul Pak Teis.
1: Baik. Ya baik, Ibu, menutup jumpa kita di dialog ini. Apa yang mau disampaikan lagi dan sekaligus mungkin ada pesan, himbauan atau ya sebagai closing statement untuk pendengar kita di saat ini.
0: Siap. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teis. Untuk pesan buat masyarakat Kota Ambon khususnya Pak ya, yang pertama mungkin bisa memastikan kepesertaan Bapak Ibu sekalian selalu aktif setiap bulan dengan rutin membayar iuran. Karena sakit itu kita tidak tahu kapan
1: tidak tahu,
0: datangnya,
1: betul.
0: Begitu kan Pak ya. Jadi alangkah baiknya semua Bapak Ibu peserta bisa memastikan jenis, bisa memastikan kepesertaannya setiap bulan. Yang kedua, apabila ada kendala yang terkait dengan pelayanan di setiap rumah sakit, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi atau mencari poster-poster petugas BPJS 1 yang ada di semua fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mungkin kami mengingatkan kembali bahwa untuk proses administrasi di BPJS Kesehatan itu tidak ada biaya administrasi sama sekali. Okay, yang baik. Kami berikan hanya yang wajib peserta lakukan adalah membayar iuran rutin setiap bulan berjalan. Yang keempat ya Pak ya, apabila memang Bapak Ibu masyarakat yang ada di Kota Ambon ingin membantu keluarganya atau misalnya tetangga, alangkah baiknya dengan mendaftarkan keluarga tersebut ke BPJS Kesehatan bukan meminjamkan kartunya. Karena sampai dengan hari ini masih kami temukan
1: masih ada
0: gitu juga penyalahgunaan kartu, betul sekali.
1: Iya.
0: Jadi jangan sampai Bapak Ibu sendiri yang dirugikan karena padahal niat baiknya, niat awalnya tuh baik karena ingin membantu keluarga atau tetangga, namun karena tidak sesuai aturan justru Bapak Ibu sendiri yang akan dikenakan sanksi administrasi. Seperti itu sih Pak untuk apa namanya closing statement di siang hari ini.
1: Iya, jadi kartu BPJS itu beda dengan kartu nomor rekening.
0: Iya,
1: siapa
0: betul
1: saja bisa ke situ. Kalau BPJS satu untuk satu.
0: Iya, betul sekali Pak Teis.
1: Oke, baik. Dan saya rasa apa yang sudah disampaikan Ibu Asti dalam dialog kita di kali ini sangat jelas. Tetapi kalau masih belum jelas, ya daripada nanti ada kendala, mendingan ke kantor cabang biar lebih jelas semuanya di sana.
0: Bisa, bisa langsung mengakses kanal-kanal non tatap muka yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan.
1: Baik.
0: Terima kasih Pak Teis.
1: Baik Ibu Asti, dengan demikian pendengar dialog kita terkait dengan kanal layanan non tatap muka dalam pelayanan BPJS Kesehatan bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ambon ada Ibu Asti and Bu Asti and Rosta Sanduan ya Ibu, mohon maaf
0: betul,
1: kalau
0: betul,
1: saya
0: betul,
1: salah.
0: Betul.
1: Berakhir sampai di sini dan semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan bagi Anda sebagai peserta JKN ya Ibu ya?
0: Iya, peserta JKN.
1: Iya, baik. Dan juga terima kasih bagi penanya kita, pendengar kita yang sudah interaktif di telepon maupun juga di YouTube. Dan akhirnya saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di dialog publik mendatang dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal. Atas capaian itu, pemerintah berharap sinergi terus dipertahankan sehingga kinerja ekonomi Maluku semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai acara yang begitu menghibur suasana Anda di siang ini, dan semoga apa yang kami hadirkan menambah informasi penting untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa ya kita sudah ada di pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit dari ruang dengar Anda. Berbagai acara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda di siang ini ya. Anda akan ditemani oleh Valdi hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas di siang ini dan tetap menikmati berbagai acara di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

tahukah Anda? Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Selamat siang dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas pastinya untuk Anda semua. Ya, senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Terkhusus di hari ini tanggal 18 Agustus 2026. Ya, semangat selalu dalam menjalankan aktivitas Anda.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Ya, Bro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi, pendengar informasi yang menarik untuk Anda di hari ini. Tapi selamat siang dulu deh untuk Anda semua di siang hari ini yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semua yang lagi menyantap makan siang ya. Selamat menyantap makan siang. Oke, jangan sampai lupa untuk menyantap makan siang karena sudah waktunya nih ya, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda, pendengar, mengenai Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Records dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Sebanyak 306 pegawai Kemenek Craft ini mengenakan wastra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Capaian itu dikonfirmasi oleh ofisial adjudikator Guinness World Record Austin Johnson. Proses verifikasinya dilakukan pihak GWR selama 90 menit. Ia menyebut jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesian woven textiles adalah 250 orang. Sedangkan Kemenekraf ini berhasil melibatkan 306 peserta. Menko Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wastra Nusantara sekaligus mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif.

Ya baik mendengar ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kedaulatan emas nasional melalui pengembangan ekosistem emas dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin emas yang ditambang di Indonesia tidak sekedar menjadi komoditas yang keluar dari dalam negeri, tetapi dapat disimpan, diperdagangkan, dan dikembangkan nilai tambahnya di dalam negeri. Menurut Prabowo, salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memperkuat pengelolaan emas nasional adalah membangun ekosistem bank emas atau bullion bank. Dalam waktu sekitar 1 tahun, ekosistem bank emas nasional telah mengolah 153 ton emas dengan nilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Ya bro, satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, figur dan inspirasi untuk Anda. Dan kali ini saya akan bahas mengenai Tri Mumpuni yang menginspirasi pemberdayaan desa melalui energi pendengar. Pendengar, Tri Mumpuni ini merupakan salah satu sosok inspiratif Indonesia yang dikenal karena kiprahnya dalam mengembangkan energi terbarukan sekaligus memberdayakan masyarakat di daerah. Ia menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berpusat di kota, tetapi harus dimulai dari desa dengan memanfaatkan potensi alam yang tersedia. Nah, Tri Mumpuni dikenal sebagai pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK. Melalui lembaga tersebut, ia mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik bagi masyarakat. Nah, salah satu hal yang membuat kiprah Tri Mumpuni menarik adalah pendekatannya yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan. Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat listrik, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan pembangkit listrik di wilayah mereka, pendengar. Menurut pendekatan yang diperjuangkannya, energi dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ketika desa memiliki akses listrik, berbagai kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat berkembang dengan lebih baik. Tri Mumpuni juga memperlihatkan bahwa potensi alam di daerah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Aliran sungai yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari lingkungan sekitar, ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bahan bakar yang bisa dibilang ya bahan bakar fosil. Dan pendengar, perjuangannya tidak selalu mudah. Pengembangan energi di wilayah pedesaan membutuhkan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, serta berbagai pihak lainnya. Selain persoalan teknis, pembangunan juga membutuhkan kepercayaan dan kesediaan masyarakat untuk terlibat. Kiprah Tri Mumpuni kemudian mendapat perhatian luas, termasuk di tingkat internasional. Ia sering dipandang sebagai salah satu tokoh yang menunjukkan bahwa solusi energi dan pemberdayaan masyarakat ini dapat berjalan beriringan. Yang menarik dari sosok Tri ini bukan hanya soal teknologi mikrohidro, tetapi juga gagasan tentang kemandirian masyarakat. Ia percaya bahwa masyarakat desa memiliki potensi untuk menentukan dan mengembangkan masa depan wilayahnya sendiri apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang tepat. Kisah Tri Mumpuni ini memberikan pelajaran bahwa perubahan besar ini dapat dimulai dari persoalan sederhana di lingkungan sekitar. Dengan ilmu pengetahuan, keberanian, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat, potensi yang ada di desa dapat diubah menjadi sumber kemajuan.

Hidup di Indonesia tuh seperti nge-game. Kita punya rulebook namanya Pancasila. Tanpa itu, ya chaos deh. Pancasila itu seperti pondasi rumah. Kalau kuat, demokrasi bisa jalan. HAM terlindungi, kita pun bisa nyaman hidup bersama. Ngomongin demokrasi, itu bukan cuma soal coblosan 5 tahun sekali, tapi juga saling dengar pendapat berbeda. Respeklah. HAM, jangan lupa, hak kita berbatas sama hak orang lain. Bebas boleh, asal jangan ganggu ketentraman umum. Ayo, kita jaga bersama. Pancasila, demokrasi, dan HAM itu 3 sekawan yang bikin Indonesia tetap cool.

Ya baik pendengar, saya masih bahas mengenai Tri Mumpuni ya untuk Anda di figur dan inspirasi. Dan pendengar, prestasi Tri Mumpuni ini tidak hanya terlihat dari gagasannya tentang energi terbarukan, tetapi juga dari konsistensinya memperjuangkan akses energi bagi masyarakat pedesaan. Melalui IBK, ia mendorong model pembangunan yang menggabungkan energi ekonomi kerakyatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Salah satu capaian yang banyak dikenal adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di berbagai wilayah pedesaan. Program tersebut memanfaatkan energi aliran air setempat ya untuk menghasilkan listrik sehingga masyarakat dapat memperoleh energi sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi. Tri Mumpuni juga dikenal karena mendorong kepemilikan dan juga pengelolaan pembangkit listrik yang melibatkan masyarakat. Pendekatan ini menjadi penting karena warga tidak sekedar menjadi konsumen energi saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan fasilitas yang dibangun. Nah, atas kiprahnya ini, Tri Mumpuni memperoleh berbagai penghargaan dan pengakuan, baik dari dalam maupun luar negeri ya. Namanya juga pernah masuk dalam daftar CNN Heroes sebagai sebuah penghargaan yang menyoroti orang-orang yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Asden Awards pada tahun 2012. Penghargaan tersebut diberikan atas kiprahnya dalam pengembangan energi berkelanjutan dan juga pemberdayaan masyarakat melalui energi terbarukan. Prestasi lainnya juga adalah pengakuan dari berbagai lembaga internasional terhadap model pembangunan yang dikembangkan IBK. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat dikembangkan bersamaan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, Tri Mumpuni juga menjadi sosok yang aktif menyuarakan pentingnya pembangunan energi yang berkeadilan. Menurut gagasan yang diperjuangkannya, masyarakat di daerah terpencil seharusnya menjadi atau memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap energi dan juga pembangunan. Kiprahnya membuat Tri Mumpuni ini menjadi figur yang sering dijadikan contoh dalam pembahasan mengenai energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Dia memperlihatkan bahwa inovasi teknologi akan semakin bermakna apabila memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ya baik pendengar ya. Dan tepat di jam 1 nanti saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Informasi menarik mengenai Tri Mumpuni ya untuk Anda, masih di figur dan inspirasi. Pendengar, selain penghargaan, salah satu prestasi penting Tri Mumpuni adalah kemampuannya membangun kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, dan berbagai pihak lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci dalam menjalankan energi berbasis masyarakat. Dari berbagai pencapaiannya, Tri Mumpuni ini memberikan pesan penting bahwa pembangunan bukan sekedar membangun infrastruktur. Pembangunan juga harus membuat masyarakat memiliki kemampuan, kesempatan, dan kepercayaan diri untuk mengelola sumber daya mereka sendiri, pendengar. Dan karena itu, perjalanan Tri Mumpuni dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk menggunakan ilmu dan inovasi sebagai jalan menghadirkan perubahan yang positif.

dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
0: ini. Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: Then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat.
2: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
2: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jati dirinya. Mari kita perkokoh kembali nilai-nilai luhur Pancasila yang mempersatukan keberagaman kita. Kita tegakkan demokrasi yang menjunjung suara rakyat, dan kita hormati hak asasi manusia sebagai hak setiap insan tanpa terkecuali. Indonesia bukan hanya kaya alamnya, tetapi juga kaya nilai-nilai kemanusiaan yang menyatukan. Dengan Pancasila di dada, demokrasi di jiwa, dan kemanusiaan di langkah, Indonesia terus melangkah maju.

Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta perlibatan masyarakat. Strategi tersebut menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum dan Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho menegaskan penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo. Dan Kementerian Kehutanan menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Masyarakat juga menjadi pihak pertama yang mengetahui potensi kebakaran sekaligus kelompok yang paling terdampak ketika karhutla terjadi. Kolaborasi pencegahan dan penanganan melibatkan pengelola kawasan, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat. Kerja bersama tersebut diharapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan yang terdampak.

0: Ona. Itu siapa Pung Ana? Ya dia kacilawang.
1: Iya, itu Ima. Mama Mary dan bapak cak di sabla dong Pung Ana teh.
0: Hi, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iyui, abis dia pun bapak cuma kerja sari plastik bekas. Lalu jual par dong pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh sio, dong kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia senggar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, par bali domba rasa kilo begitu Pasti ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan par baku bantu Mama Miri dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal. Atas capaian itu, pemerintah berharap sinergi terus dipertahankan, sehingga kinerja ekonomi Maluku semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian cek fakta.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulangi.
3: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
4: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
5: Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan negara Lamos Salero. Tauhid mengatakan setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan jauh harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
5: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
4: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya, tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
5: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekormil 3.
3: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
6: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
7: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal berserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari laras panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Sherly Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R. Sementara sementara tiga lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata laras panjang dan 5 lainnya merupakan laras pendek.
6: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
7: Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serly juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
8: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
7: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, satu pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
3: Saudara, laporan reporter Irwan Jailan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, wakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernafas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Ya baik, yang pengen kurus ya, yang lagi dalam masa untuk diet, untuk tubuh, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Semoga apa yang Anda inginkan ini bisa tercapai ya, pendengar. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB mencatat sebanyak 101.494 kg atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 sampai 17 Agustus 2026. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera terpenuhi. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Heri Setiono sebelumnya berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin di Posko TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Operasi pengiriman bantuan melalui PPN Halim Perdana Kusuma telah dimulai sejak Sabtu kemarin. Dalam pelaksanaannya, pesawat angkut berat TNI AU digunakan untuk membawa berbagai kebutuhan darurat menuju sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Halo.
1: Surya baru hubungin.
0: Iya, gak apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Kosong gak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Bisa mungkin, bisa ya, bisa.
1: Oke, gue tunggu ya.
0: Oke.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti Dinamika Maluku sore hari ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026.

0: Kata sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut.
1: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan dong. Ada dia juga 2 bulan. Supaya semangat bekerja, tetap semangat, tetap memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
2: Itulah 2 topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku mengambil sikap tegas terkait isu yang melibatkan aparatur sipil negara ASN yang sekaligus sekretariat pribadi Gubernur Abraham Cornelis Gainau. Juru bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang menyampaikan bahwa Gubernur Maluku telah membebas tugaskan Gainau dari tugas harian untuk memastikan proses pemeriksaan disiplin internal berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Pemprov menghimbau semua pihak untuk memegang teguh asas praduga tak bersalah selama klarifikasi berlangsung. Selain langkah internal, Pemprov Maluku mengingatkan pentingnya penerapan prinsip cover both sides dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan isu tersebut. Kasrul Selang menyayangkan adanya informasi dari media yang dinilai tidak transparan terkait identitas lembaga maupun jurnalisnya. Langkah pembuktian dan verifikasi dinilai krusial guna menjaga integritas serta nama baik Gainau dan keluarga hingga tim penegak disiplin menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Secara terpisah, Abraham Cornelis Gainau membantah tuduhan yang beredar di publik dan menilainya sebagai bentuk perusakan nama baik tanpa konfirmasi fakta. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada gubernur serta mengajukan izin beristirahat sementara dari kegiatan kesekretariat. Gainau berharap insan pers dapat melakukan verifikasi kepada sumber resmi agar informasi yang sampai ke publik tetap objektif dan berimbang. Pendengar, tim gabungan di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi. Penggagalan ini dilakukan saat petugas memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang kapal KM Ngapulu yang dijadwalkan berlayar menuju Ternate dan Bitung. Dari pemeriksaan di lapangan, petugas mengamankan 2 ekor burung percicik pelangi, 2 ekor nuri Maluku, 1 ekor nuri tengkuk ungu, serta 1 ekor kakak tua Maluku. Meski tidak ditemukan pemiliknya di lokasi kejadian, seluruh satwa tersebut memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati Maluku. Saat ini, 6 burung dilindungi tersebut telah diserahkan ke kantor BKSDA wilayah 1 Ambon untuk menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Petugas menegaskan, aktivitas pengangkutan maupun perdagangan satwa ilegal dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Konservasi sebelum nantinya satwa-satwa ini dikembalikan ke habitat aslinya. Pendengar, Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Laporan Lina Tehupuring.
3: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
0: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana, jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desa 1 sampai desa 4.
3: Watimina berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Pulau Ai, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, terus memburuk. Menipisnya pasokan air memaksa sebagian warga membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen 5 liter. Bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju sumur di ujung barat pulau demi memenuhi kebutuhan harian. Menanggapi kondisi kritis tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bergerak cepat dan efisien. Gubernur menegaskan bahwa persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Maluku Tengah agar langkah penanganan segera direalisasikan secara tepat sasaran. Gubernur Lewerisa juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi keuangan daerah tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam melayani rakyat. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemkab Maluku Tengah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pelayanan publik dan mengabdi demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengatasi krisis air di Pulau Ai. BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk memanfaatkan berbagai layanan digital. Langkah ini dilakukan agar urusan administrasi dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu datang atau mengantri di kantor cabang. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran, perubahan data, cek iuran, hingga mengambil antrean online. Selain mobile JKN, peserta juga bisa menggunakan layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0811-8165-165, Car Center 165, serta layanan Vika dan Cika. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tatap muka, BPJS Kesehatan Ambon tetap menyediakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik BPJS Keliling dan unit PIPP. Saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Ambon didukung oleh 286 fasilitas kesehatan tingkat pertama serta 28 fasilitas kesehatan rujukan dan menghimbau masyarakat untuk selalu memanfaatkan fitur antrian online agar pelayanan di rumah sakit berjalan lebih tertib.

0: Berita selanjutnya. Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Noach meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab MBD untuk menjadi motor penggerak dan agen sosialisasi pembayaran pajak secara digital. Peran ASN dinilai sangat strategis untuk membantu masyarakat memahami mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor melalui sistem digital. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyasar keluarga tetangga hingga masyarakat di tingkat desa. Langkah ini menyusul peluncuran resmi layanan pembayaran pajak berbasis digital oleh Pemkab MBD yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara mandiri langsung dari telepon seluler. Selain mempermudah warga sehingga tidak perlu lagi menunggu kedatangan petugas penagih ke desa-desa, digitalisasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan penerimaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam mengoptimalkan layanan tersebut, Pemkab MBD menjalin kolaborasi strategis dengan pihak perbankan, yakni BRI dan Bank Maluku Malut. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur dan keterjangkauan sistem pembayaran digital di seluruh wilayah Maluku Barat Daya. Ke berita lain, Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP pegawai 2 bulan. Laporan Raudah Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN untuk 2 bulan. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Balai Kota Ambon. Pembayaran TPP menjadi bagian dari perhatian pemerintah Kota Ambon terhadap pemenuhan hak dan juga kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan.
2: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan. Ada dia juga 2 bulan supaya semangat bekerja, tetap semangat kita memperingati hari ulang tahun Kota Ambon jadi mesti dengan penuh sukacita.
1: Selain TPP, pemerintah Kota Ambon juga memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan dibayarkan. Langkah tersebut diharapkan Wali Kota Ambon dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Wali Kota Ambon juga menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus diikuti dengan peningkatan semangat pengabdian dan juga pelayanan aparatur kepada masyarakat. Raudah Autana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Seramagian Timur, Maluku, bergerak cepat mengatasi dampak kekeringan ekstrim, krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan akibat fenomena El Nino. Berdasarkan koordinasi bersama para camat, hampir seluruh kecamatan terdampak, dengan kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Bula Barat hingga melalap lahan perkebunan warga. Selain itu, ancaman abrasi pantai turut merusak pemukiman warga di wilayah Kepulauan Gorom. Menanggapi krisis tersebut, Pemkab SBT telah mengajukan proposal bantuan secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan DPR RI. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran serta pembuatan sumur bor di tiap wilayah rawan kekeringan. Sebagai langkah awal pemulihan ekonomi, Pemkab juga menyiapkan penyaluran bibit tanaman hortikultural, pala, dan kelapa bagi para petani terdampak. Sementara itu, pihak BNPB yang meninjau langsung ke lokasi menginformasi keparahan bencana yang telah berdampak pada puluhan ribu jiwa di SBT. BNPB mengingatkan bahwa puncak musim kemarau diprediksi baru terjadi pada September mendatang, sehingga penanganan darurat dan realisasi proposal bantuan dari daerah akan segera diproses di tingkat pusat. Pemerintah Kota Tual pada peringatan HUT Proklamasi RI ke-81 memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual atas ketegasannya memberantas peredaran minuman keras tradisional Sopi di wilayah ini. Laporan Ibnu Rahareng.
3: TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
4: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun Kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Sopi yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
5: Apresiasi terhadap pemberantasan Sopi ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya ya, akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika danlan yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka danlanan, dan berarti hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sembarangan, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
3: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon MAREN, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Maluku merilis perakiraan cuaca untuk wilayah selatan Maluku. Secara umum, kondisi cuaca di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara hingga Kabupaten Maluku Barat Daya diperkirakan didominasi berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 19 knot. Sementara suhu udara rata-rata berada pada kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru, di mana cuaca berawan tebal mendominasi sepanjang hari. Untuk wilayah Kepulauan Aru, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 83%. Di kedua wilayah perairan ini, kecepatan angin bertiup antara 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang secara umum berada pada kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pelayaran. Gelombang kategori sedang hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, Aru, dan Wetar. Sementara itu, gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermataleti, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi gelombang ini sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Wali Kota Ambon, Budi Winwatimena, tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP pegawai 2 bulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, operator teknik Winda, mengucapkan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Adil dan makmur. Mari kita terus
1: wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
2: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti 100% Indonesia. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta.
3: Di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
4: Begitu banyak talenta anak Nusantara, begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saya Rasmo, Direktur Utama FPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Rasmo, Direktur Utama FPPRRI, kemerdekaan bukan garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun Indonesia Berdaulat yang berdaulat dan makmur di tanahnya sendiri.
1: Kemerdekaan bukan adil bagi seluruh rakyatnya
0: dan makmur, melainkan bagi tiap
1: warganya
0: lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital
1: di tanahnya sendiri.
0: Radio Republik
1: adil
0: Indonesia
1: bagi seluruh rakyatnya
0: konsisten mengisi kemerdekaan
1: bagi tiap warganya.
0: Jadi
1: lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital akan
0: keadilan
1: Radio Republik
0: serta
1: Indonesia
0: menjadi wadah kebudayaan
1: konsisten mengisi kemajuan
0: masyarakat Nusantara.
1: Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini
0: serta menjadi wadah
1: untuk terus menyalakan
0: api kemajuan
1: masyarakat menuju Indonesia
0: Mari jadikan momentum hari ulang tahun
1: ke-81
0: Republik Indonesia ini
1: udara
0: untuk terus menyalakan
1: api semangat pembangunan menuju Indonesia emas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Eh,
0: menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di
1: sini sih di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya, Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Sayers, aku tahu kayaknya. Ii. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: rame lah ya. Nampol-nampol semua.
1: Iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi
0: Icon Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya
1: juga RRI. Makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget. Kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya, ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Eh, siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, ya, salah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya, pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, sama, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya, ya, gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya, bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Hmm. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: Sudirman. Yes, yes, yes.
0: Kemudian yes, yes, satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya, nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah, kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering ya? Banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa? Ya.
2: Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap
1: Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh, itu
1: Icut. Kalau Ica mah
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.

0: penyanyi trompet atau.
1: Nah, siap. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
0: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
2: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
2: Ya, itu ada Ca.
0: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
2: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ca.
0: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
2: sama-sama,
1: kasih.
2: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau nggak salah bau-bau ya, Mas ya?
2: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Siap.
1: Oke.
2: Siap, Bung Benijo.
1: Bung Benijo di mana?
2: Apa kabarnya? Halo Bung Benijo, ya dimatikan teleponnya Bung Benijo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
2: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
2: Bung
1: ya.
2: Benijo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
2: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 0213440696 dan 0213441499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
2: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya.
2: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
2: Eh taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
2: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
4: Selamat siang, Yudi.
2: Siap. Gimana
1: Bang?
4: Bang Yudi.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
2: Siap.
4: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
4: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
4: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Di ini kan lagi diperkuat lagi.
2: Oke.
4: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
2: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
4: Oke, mantep itu.
2: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
4: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah. Pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
2: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18.
4: Ya, 18.
2: Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Oh, di live kan di ini?
2: Iya.
4: Di Pro 1.
2: Betul, betul, betul.
4: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
2: Oh.
1: Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
2: Oke. Siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
4: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
2: Ngisi apa?
4: Di kompilasi album enggak nanti?
2: Maksudnya ya, gimana tuh?
4: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman mungkin
2: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
2: nanti kita tanyakan
1: kali.
2: Ya.
1: Ya, tapi nanti
2: ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
4: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
2: Iya, yeah, iya, iya. Nanti dijawab ya.
4: Oh, gitu. Oke, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
2: Siap.
4: Itu Ica. Itu cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
2: Oh, oke. Okay. Iya.
4: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
4: Yeah. Itu contohnya Ca.
2: Terima kasih Pak Hasanuddin.
4: Oke, Yudi. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Hasanuddin.
2: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
5: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin. Merdeka.
2: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
5: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang abang.

0: Yang dikatakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
1: Joy Alexander, exactly, betul.
2: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
2: keren banget
1: keren
2: loh.
1: Keren banget loh, Pak Navi ini.
2: Menyimak berarti dari tadi, Mas Yudi.
1: Bener. Joy Alexander, ya. Ya.
0: Pemain piano termuda, Bang Isan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya, ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya, gitu.
2: Oh, gitu. Kenapa?
0: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh, siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
0: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh.
1: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu, Mas Yudi?
1: Kenapa, kenapa, Pak Navi?
0: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
2: Oke.
1: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja, Pak Navi.
0: Ya, kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya, udah segitu aja.
1: Siap.
0: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pol 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan.
2: Okay.
0: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap, Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Hai. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok. Untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya tuh.
1: Wah, suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Jujur. Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo. Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: Benijo. Ya. Ini iya, kebetulan sudah ada band.
4: Kita langsung ke sang tamu ini.
0: Iya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian.
4: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan
0: lagu
4: genre musik jazz? Itu
0: ya
4: pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih, dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali kumahua.
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan
2: Utali Kumahua. Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa
0: almarhum. Oh, okay.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya, karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik ya, vokal, bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar gitu ya.
2: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga. Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah, Pak Abdullah ya, dari Jember.
0: Jember. Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, ya, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya, gimana
2: kalau
0: Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. apakah dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nonton lah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya? Waduh.
2: Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
0: Halo. Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda. Usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan akan tampil, betul, akan tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
0: Tuh kan.
1: Seru-seru banget.
0: Seru banget
1: ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coel di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal.
1: Seru itu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi, sama Kak Isan, sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Idi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Idi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kol Gazi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kol Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha,
0: nanti Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre Daniel sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Okay. Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Daniel dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: Freedom kita.
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya, bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father like son.
2: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yan Chamanusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap, kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya?
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Chandra Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: sama
2: generasi itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful, karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyinya gitu dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati. Terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar gak sih Mas Dwiki?
2: Oh my god. Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores,
1: okay. Oh.
2: yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
1: okay.
2: Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Gak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki, ya gak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSCN Korea, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa?
1: Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya ke semuanya di studio. Ini kan event terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam aja lah ke semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya gitu ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: ini audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Itu ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita mau tahu satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah, pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Gitu ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Okay,
2: terus
0: okay,
2: yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Dari ya.
2: Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permata Saka. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, nggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxofon. Kalau Kal tuh kalian tuh Syarif kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuma ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu.
0: Siap.
1: Wah, yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wow.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Banyak om, sampai ketemu besok
1: berarti. Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Kakak dan om. Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
0: Aduh. Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya. Udah. Aduh. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: secara aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya.
1: Gitu. Oke. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Aduh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, seperti itu.

0: dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk kalau yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ibu sudah, aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya. Ya
1: okay. Sudah,
0: ya.
1: Belum. Kalau Mas Duiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam ingetin. Kota yes. Langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal di tayang YouTube. Di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail. Kita sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar ya. Telah kita dengarkan tadi 100% Indonesia langsung dari Pro 1 Jakarta. Akhir kata, saya Rivaldi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara saya Dea bersama pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi di kesempatan sore hingga malam nanti. Untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pastikan Anda terus bersama kami dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, informasi untuk diketahui,
1: tahukah
0: saudara,
1: Anda mengapa mata
0: di
1: kita...
0: usianya yang ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menyampaikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat bekerja lebih ekstra menuntaskan persoalan-persoalan pokok, terutama masalah pengangguran yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di bumi seribu pulau. Menurut Hasan, selain pengangguran, perjuangan untuk mengesahkan undang-undang daerah kepulauan juga harus terus digalakkan. Ia menilai kehadiran regulasi tersebut akan menjadi kekuatan baru bagi daerah kepulauan, khususnya dalam hal ini penguatan finansial. Lebih lanjut, Hasan juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota se-Maluku. Ia menilai, meskipun ada upaya peningkatan, capaian tata kelola pemerintahan di wilayah ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tentu catatan ini merujuk pada berbagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Monitoring Center for Prevention, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman RI sendiri. Di akhir pernyataannya, saudara, Hasan juga mengingatkan generasi muda untuk tidak lengah dengan kondisi yang ada. Ia mendorong agar anak muda disiplin dan berperan aktif dalam pembangunan, karena masa depan Maluku ada di tangan mereka. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap, seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

0: Oh ini enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya
0: makanan.

bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kata, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Ya, pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di saat ini, terima kasih kebersamaan Anda. Dan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan, saudara, semoga Anda terhibur, terutama bagi pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitas.

0: Informasi untuk diketahui pendengar bahwa anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yermias, menyoroti pembangunan Maluku yang belum selesai menjelang usia 81 tahun. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum HUT Provinsi Maluku sebagai refleksi atau capaian sekaligus pekerjaan rumah pembangunan di berbagai wilayah. Anos menilai karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat pembangunan membutuhkan kebijakan yang berbeda. Jarak antar pulau, biaya transportasi, cuaca rentang kendali, kendali pemerintahan hingga tingginya biaya pembangunan menjadi tantangan yang harus diperhitungkan secara serius. Sejumlah wilayah masih membutuhkan penguatan jalan, jembatan dan konektivitas mulai dari Seram, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru hingga Kei Besar. Kondisi serupa juga masih dirasakan masyarakat di pulau-pulau kecil, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Saudara, ia juga menyoroti kebutuhan listrik, BBM, air bersih, pendidikan dan kesehatan yang belum sepenuhnya merata. Masyarakat di pulau-pulau kecil harus memperoleh akses yang sama terhadap guru, sekolah, dokter, tenaga kesehatan, serta layanan rujukan antar pulau. Dan saudara, Anos menyebut kapal perintis menjadi salah satu urat nadi masyarakat kepulauan karena menghubungkan pulau dengan pasar, sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan. Karena itu, penambahan kapal, peningkatan frekuensi pelayaran, keselamatan transportasi laut, serta pembangunan pelabuhan harus terus diperjuangkan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda beduk ajar maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.

pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, Anda yang lagi santai menikmati suasana malam bersama keluarga, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga seharian ini aktivitas Anda berjalan dengan baik. Dan untuk diketahui pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, menemani Anda semuanya di waktu santai, waktu istirahat Anda bersama keluarga. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa di tengah situasi darurat pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur NTT, kebutuhan masyarakat bukan hanya menyangkut tempat aman dan bantuan logistik. Kemampuan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga, memperoleh informasi, hingga mengakses layanan penting juga menjadi kebutuhan mendesak. Dan menjawab kondisi tersebut, Telkom Group membuka akses internet dan komunikasi gratis di sejumlah lokasi pengungsian. Dukungan konektivitas tersebut menjadi bagian dari langkah Telkom Group dalam membantu masyarakat selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Akses internet disediakan agar warga tetap dapat terhubung tanpa harus terbebani biaya komunikasi di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Network Telkom Nanang Hendarno mengatakan, konektivitas memiliki peran penting dalam situasi bencana karena komunikasi menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat maupun petugas di lapangan. Untuk memperluas jangkauan dukungan, posko siaga bencana Telkomsel telah berdiri di sejumlah titik, yakni Gelora Samador Maumere, Grapari Maumere, dan Telkomsel Autoriset Partner Raja Wali Maumere. Dan sejumlah lokasi lain juga disiapkan, antara lain Mbai Nagekeo, Tap Borong, Tap Ruteng, serta kantor wilayah Telkom di Flores dan sekitarnya. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda umat Kristiani, di kesempatan malam ini kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Mimbar Agama Kristen Protestan dengan judul Kualitas Hidup yang Berdampak, disampaikan oleh Pendeta Yunike Kuntel STH. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mimbar Kristen Protestan. Shalom saudara, acara Mimbar Agama Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia, dibawakan oleh Pendeta Robert Batman Lucy STH. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yakni dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat 22, 25, pasal 6 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca, maka saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami menyadari tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak dapat memahami kebenaran-Mu dengan benar. Bukalah pikiran kami supaya kami dapat mengerti. Lembutkanlah hati kami supaya kami peka. Dan mampukanlah kami menerima setiap teguran, pengajaran, dan penguatan yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Jauhkan kami dari sikap yang keras hati dan hanya sekedar membaca tanpa mengalami perubahan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami, menuntun dalam setiap keputusan serta kekuatan dalam setiap pergumulan hidup. Kami rindu bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku yang berani untuk memberitakan firman-Mu bagi orang lain. Bentuklah karakter kami, perbaharui hidup kami, dan jadikanlah kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus pasal 5 ayat 22-25 demikian bunyinya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 6 ayat pertama sampai ayat yang keempat demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.

Pendengar yang diberkati Tuhan, kita memahami bahwa lembaga pertama yang Tuhan ciptakan adalah keluarga. Keluarga bermula dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan kemudian menetapkan mereka sebagai suami dan istri, serta memberi perintah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Dari peristiwa inilah keluarga pertama terbentuk. Pendengar yang diberkati Tuhan, di dalam keluarga, setiap orang pertama kali belajar mengenal kasih, tanggung jawab, ketaatan, serta nilai-nilai normal, moral, dan spiritual. Orang tua memiliki pesan utama sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Tugas ini bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga membentuk karakter dan iman anak. Karena itu, ketika anak-anak belajar taat kepada orang tua, dan orang tua dengan tulus mengasihi serta membimbing anak-anaknya, maka akan tercipta keluarga yang rukun, damai, dan penuh kebahagiaan. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga dapat merasakan kebahagiaan yang sama. Setiap keluarga memiliki keadaan, latar belakang, dan cara hidup yang berbeda-beda. Karena itu, kebahagiaan dalam keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu penyebab ketidakharmonisan adalah masalah ekonomi. Ketika kebutuhan hidup sulit dipenuhi, anggota keluarga bisa merasa tertekan. Bahkan sering terjadi pertengkaran. Selain itu, kurangnya komunikasi juga menjadi masalah yang sangat penting. Jika anggota keluarga jarang berbicara atau saling terbuka, maka akan timbul kesalahpahaman dan perasaan yang tidak diperhatikan. Hubungan yang kurang hangat, seperti kurangnya kasih sayang dan perhatian, juga dapat membuat suasana keluarga menjadi titik tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak bisa mencari perhatian di luar rumah dan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang kurang baik karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Hal ini tentu dapat merusak keharmonisan dalam keluarga itu. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu bekerja sama untuk menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Dengan adanya kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan perhatian satu sama lain, maka keharmonisan keluarga dapat terjaga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang benar-benar merasakan kebahagiaan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang keluarga Kristen yang bahagia, kita sering membayangkan rumah yang penuh sukacita, damai, dan kasih sayang. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga tidak terjadi dengan sendirinya. Kebahagiaan keluarga harus dibangun berdasarkan ketaatan dan kasih. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pilar penting yang perlu dipakai oleh orang Kristen untuk menciptakan keluarga yang berbahagia. Pertama, yaitu ketaatan. Pendengar yang diberkati Tuhan, perlu kita pahami dengan baik bahwa ketaatan adalah sikap mau mendengar, mengikuti, dan menghormati hal-hal yang benar dalam hidup. Baik itu aturan keluarga, nasihat orang tua, maupun nilai-nilai dari Tuhan. Ketaatan bukan hanya sekedar melakukan perintah, tetapi juga sikap hati yang menghargai setiap peran dalam keluarga. Di dalam keluarga, ketaatan menjadi dasar supaya hidup bersama bisa berjalan dengan baik. Ketika setiap anggota keluarga mau menjalankan tanggung jawabnya, maka rumah tangga menjadi tempat yang damai,
bukan tempat pertengkaran. Aturan sederhana seperti saling membantu, mengatur waktu, dan berkumpul bersama akan terasa ringan jika semua mau taat dan bekerja sama. Ketaatan juga membantu setiap orang belajar disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak belajar menghormati orang tua. Orang tua belajar juga membimbing anak-anak ke arah yang benar. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22, diajarkan untuk menghormati dan mendukung suami sebagai kepala keluarga. Ini bukan berarti istri direndahkan, tetapi menunjukkan adanya keteraturan dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar saling menghargai. Seorang istri yang taat bukan berarti lemah, tetapi sedang berperan membangun keharmonisan keluarga itu. Ketaatan juga berlanjut kepada anak-anak. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, anak-anak diajarkan untuk taat kepada orang tua. Karena itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketaatan ini disertai janji bahwa hidup akan menjadi baik dan diberkati oleh Tuhan. Ketika seorang anak belajar untuk taat, mereka sebenarnya sedang belajar hidup dengan disiplin, menghormati orang tua yang lebih tua, dan memahami nilai-nilai kehidupan yang benar. Mereka tidak hanya mengikuti perintah, tetapi juga belajar menghargai orang tua sebagai pembimbing yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Karena itu, ketaatan yang hidup dalam keluarga pada akhirnya akan membentuk suasana rumah yang penuh damai. Ketika suami, istri, dan anak-anak masing-masing menjalankan peranannya dengan hati yang mau tunduk dan saling menghargai, maka rumah tidak lagi menjadi tempat penuh ketegangan, tetapi menjadi tempat yang hangat untuk bertumbuh bersama. Oleh sebab itu, jika ketaatan dijalani dengan sungguh-sungguh di dalam keluarga, maka keluarga akan menjadi tempat yang aman, penuh hormat, dan penuh kasih. Anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang baik, orang tua dipenuhi sukacita, dan rumah tangga menjadi cerminan damai sejahtera yang Tuhan kehendaki. Hal yang kedua atau pilar yang kedua adalah kasih. Pendengar yang diberkati Tuhan, kasih pada umumnya adalah rasa sayang, perhatian, dan kepedulian yang tulus terhadap orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kasih membuat seseorang ingin berbuat baik, menolong, dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dalam keluarga Kristen, kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi merupakan sikap hidup yang berakar dari kasih Allah itu sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah kasih, dan setiap keluarga dipanggil untuk mencerminkan kasih itu dalam keluarga sehari-hari. Kasih dalam keluarga Kristen terlihat ketika setiap anggota keluarga saling menerima satu sama lain apa adanya. Orang tua mengasihi anak-anaknya dengan penuh kesabaran, membimbing mereka bukan hanya dalam hal-hal pengetahuan, tetapi juga dalam iman kepada Tuhan. Mereka berusaha menjadi teladan dalam perkataan dan dalam perbuatan, menunjukkan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, menekankan bahwa kasih seorang suami kepada istrinya harus meneladani kasih Kristus kepada jemaat. Kasih tersebut bukan sekedar perasaan, tetapi kasih yang rela berkorban, setia, dan mendahului kebaikan orang yang dikasihi. Kristus digambarkan mengasihi jemaat dengan memberikan dirinya, yang berarti penuh pengorbanan dan tanpa pamrih. Demikian pula, suami diminta untuk memiliki sikap yang melindungi, menjaga
dan memperhatikan kesejahteraan istrinya. Suami diharapkan dalam kepimpinannya tidak boleh bersifat otoriter atau mementingkan diri sendiri, tetapi harus dilandasi kasih yang tulus. Suami dipanggil untuk menjadi pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab, yang membangun rumah tangganya dengan kelembutan, kesabaran, dan pengorbanan. Keluarga yang bahagia tidak dibangun oleh kekuasaan, melainkan oleh kasih yang saling menguatkan. Ketika suami mengasihi dengan cara yang benar, istri pun lebih mudah untuk menghormati dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga. Hubungan ini menjadi seimbang, tidak saling menekan, tetapi saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya, dalam Efesus 6 ayat yang keempat, memberikan arahan penting tentang bagaimana orang tua, khususnya seorang ayah, ketika sedang mendidik anak-anaknya. Ayat ini menasihati agar orang tua tidak boleh membangkitkan kemarahan anaknya, tetapi membimbing mereka dengan didikan dan nasihat yang berasal dari Tuhan. Dalam keluarga Kristen yang bahagia, ayat ini menekankan bahwa kasih harus menjadi dasar utama dan pola asuh. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pemberi aturan, tetapi juga sebagai teladan yang hidup dalam kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Cara mendidik yang keras, penuh amarah, atau tidak adil dalam melukai hati anak dan merusak hubungan dalam keluarga. Sebaliknya, pendekatan yang penuh pengertian akan membuat anak merasa dihargai dan aman. Mendidik dalam ajaran Tuhan berarti orang tua mengarahkan anak pada nilai-nilai iman Kristen seperti kasih, pengampunan, kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari orang tua. Dengan demikian, Efesus pasal 6 ayat 4 menunjukkan bahwa keluarga Kristen yang bahagia terbentuk ketika orang tua mendidik anak dengan kasih yang seimbang antara ketegasan dan kelembutan. Suasana rumah tangga menjadi penuh damai, anak bertumbuh dengan baik, dan hubungan keluarga menjadi kuat karena dilandasi oleh kasih Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari keluarga Kristen, ketaatan dan kasih bukan hanya menjadi ajaran yang didengar, tetapi harus nyata terlihat dalam sikap dan tindakan setiap anggota keluarga. Ketaatan dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti anak yang mau mendengarkan dan menghormati orang tua. Ketika orang tua memberi nasihat atau aturan, anak belajar untuk tidak melawan, tetapi menerimanya dengan hati yang terbuka. Dari situlah mereka belajar disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang tua. Orang tua juga menunjukkan ketaatan

Membangun hubungan keluarga yang berbahagia. Pada akhirnya, ketika ketaatan dan kasih dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam keluarga Kristen, maka rumah tidak lagi menjadi tempat pertengkaran, tetapi menjadi tempat yang penuh damai dan sukacita. Setiap anggota keluarga merasa diterima, dihargai, dan dikasihi. Anak-anak bertumbuh dalam dengan karakter yang baik. Orang tua merasakan kebahagiaan, dan seluruh keluarga menjadi cerminan kasih dan damai sejahtera yang Tuhan berkati. Pertanyaan bagi semua pendengar di pagi ini, sebagai seorang anak, sudahkah kita taat dan hormati orang tua kita di rumah? Sebagai istri, sudahkah kita taat dan hormati suami sebagai kepala keluarga? Sebagai suami, sudahkah kita mengasihi istri dan anak-anak kita dalam keluarga? Pertanyaan ini akan dijawab dalam hati secara pribadi oleh semua pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita.

para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum mengakhiri kebenaran firman di pagi ini, mari kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa supaya oleh pekerjaan pribadi Allah Roh Kudus, bukan saja kita menjadi pendengar, tetapi kita bisa melakukannya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Melalui firman-Mu, kami disadarkan dalam membangun keluarga Kristen yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena butuh ketaatan dan kasih. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk mengejar kepentingan pribadi kami dan kurang sungguh-sungguh memperhatikan keluarga kami. Ampuni kami jika kami lalai memberi teladan dan kurang membimbing anak-anak kami untuk mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang selalu taat dan hormat kepada orang tua. Dan kami sebagai orang tua untuk selalu mengasihi anak-anak kami di dalam Tuhan. Bapa, sebagai hamba-Mu saat ini, hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara mimbar agama Kristen Protestan. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka sesuai keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan ajaran mimbar agama Kristen ini. Kiranya Tuhan memberkati, mulai daripada kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara mimbar di pagi ini menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Kota Ambon. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai daripada kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada, terutama seksi Bimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati kami semuanya. Bapa yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya di pagi ini semua pendengar sudah diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah acara mimbar agama Kristen di pagi hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di pagi ini, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu, mulai dari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah maka selesailah acara mimbar agama Kristen Protestan di pagi hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Menemani Anda semuanya, saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Pinjol versus Koperasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya kusangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau fikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
3: Kau kerjalah. Jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar hutang-hutangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh. Sabarlah, Pit. Lekku. Aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya. Tapi, Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
4: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi hutang-hutangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Lek, tolong, Lek. Jangan disita semua, Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh, Lek, kalau semuanya Lek tarik.
4: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
1: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku. Di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
5: Ayah Agoy Amang, turunlah nak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Amang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja, Pak. Biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat, Pak.
6: Aku tidak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
5: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik, iya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak, iya. Turun nak.
1: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
6: Aku udah buntu, Pak. Utang di mana-mana, kerja gak ada. Kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah, Pak.
5: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu, anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu, nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
6: Aku kecanduan judol, Pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, Pak.
5: Aguh, ya, Mang. Dengar, Mang, ya. Dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat nak, kau masih muda, Mang. Masih sehat, masih bisa kau kerja loh.
6: Kerja apa, Pak? Aku mau usaha pun sudah tak punya modal.
5: Nah, makanya tadi ku bilang, bapak udah ada, bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama bapak dulu. Bantu bapak mengurus koperasi merah putih bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
6: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judol kasih harapan cepat juga.
5: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi merah putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi jodoh itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judol bukanlah kerjaan, dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, malam ini kami menemani Anda dengan sederetan lagu-lagu hiburan untuk menghibur Anda semuanya yang lagi santai, yang lagi beristirahat setelah seharian Anda disibukkan dengan aktivitas. Untuk Anda pendengar, selamat malam buat semuanya. Dan selamat beristirahat bersama keluarga.

0: Pendengar, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah warta berita selengkapnya.

0: Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan regupaya, kemudian daerah yang memang...
2: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
1: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukau, Manggarai, NTT.
3: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
4: yang rujukan itu
3: rujukannya ke sini ya.
2: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepat ini. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain, karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
4: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
11: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji
4: Tim kuasa hukum Febri Adriansah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
7: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
4: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
12: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
13: Termohon 2, sama pernyataannya?
12: Sama.
13: Turut termohon bagaimana?
4: Febri Adriansah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
14: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
15: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 9 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusul Basar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
14: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
17: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
16: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
17: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
18: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
17: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
19: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
20: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
19: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
21: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
19: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangan yang berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
22: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
23: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
24: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
25: İyi bir takım, organize bir takım.
1: Atlet Wings.
24: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
1: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
24: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saya Dea masih terus menemani pendengar semuanya hingga tuntas nanti di pukul 24. Dan pendengar, ke ruang dengar Anda saatnya kami hadirkan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan.
1: Sampai Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Hai, halo, selamat malam untuk Anda semua pendengar yang masih terus bersama kami di saat ini. Ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda pendengar dan tentunya menemani Anda di waktu istirahat, waktu santai Anda bersama keluarga, bahkan bagi Anda yang mungkin saat ini masih disibukkan dengan aktivitas. Saudara, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813 5624588.

Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan kebersamaan kita saat ini sudah sampai di menit ke 5 dari pukul 22. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini, saudara, musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: bisa menjadi wira usahaan yang baik.
1: Setiap usaha besar berawal dari usaha kecil. Usaha tak berpeluang dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berada dalam ruang dengar yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Hadirin mukminin dan mukminat yang berbahagia, dalam beberapa menit ke depan, izinkanlah saya, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Ambon, Hajjah Rabiah SHI, mengajak kita bersama-sama membuka hati kita untuk merenungkan satu hal, yakni pentingnya menjaga lisan, yang mana sebagai seorang mukmin hendaknya kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya semampunya. Dengan demikian kita dapat berproses menjadi sebaik-baiknya hamba Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu berbicara dengan kata-kata yang baik. Jika tidak mampu melakukannya, maka lebih baik untuk tetap diam. Qul khairan aw liyasmut, yang artinya berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena lisan dapat diibaratkan sebagai pisau, jika digunakan secara sembarangan dapat melukai perasaan orang lain. Di dalam buku Sejumlah Amalan Penting Penghuni Surga Saat di Dunia karya Ahmad Abi Al-Musabbih dikatakan bahwa terdapat banyak perbuatan yang bermula dari lisan kita dan pada akhirnya dapat menimbulkan dosa. Contohnya adalah ghibah, mengadu domba, pembicaraan yang tidak bermanfaat, dan candaan yang berlebihan. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan dan lingkungan. Di antara bentuk kasih sayang yang terkandung dalam ajaran Islam adalah berkata-kata yang baik. Perkataan dan ucapan yang baik merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan kebaikan dan dapat meninggikan derajat baik di sisi Allah maupun di tengah-tengah manusia. Lisan adalah salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Melalui lisan, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan mengekspresikan perasaannya. Namun, di balik itu semua, lisan juga bisa menjadi sumber kebaikan dan keburukan, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Di dalam Islam, menjaga lisan merupakan hal yang sangat ditekankan.
pendengar hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk berhati-hati dalam berbicara karena setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfiz min qawli illa lidayhi rakibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua ucapan manusia dicatat oleh malaikat, baik itu ucapan yang membawa manfaat maupun ucapan yang mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara agar setiap perkataannya bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berkata jujur dan baik. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya dalam ayat 71 surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Yang artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dengan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, perkataan yang baik tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak hadisnya menekankan pentingnya menjaga lisan. Beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman utama dalam berbicara sebagai seorang muslim. Kita diperbolehkan berbicara jika perkataannya membawa kepada kebaikan, dan jika kita ragu, lebih baik memilih untuk diam. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita bahwa lisan bisa menjadi penyebab utama seseorang masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajan? Mereka itu disebabkan oleh hasil ucapan lisan mereka sendiri. Hadis ini menunjukkan bahwa betapa berbahayanya jika lisan kita tidak dijaga dengan baik. Ucapan yang tidak terkontrol seperti fitnah dan gibah dan ucapan kasar dapat menyebabkan seseorang pada dosa besar. Pendengar sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisan diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, lisan dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, seperti menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, menghibur orang lain. Namun di sisi lain, lisan juga bisa melukai hati orang lain melalui perkataan buruk, seperti fitnah, gosip, dan ucapan kebencian. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab dalam berbicara. Hal ini mencakup berkata dengan lemah lembut, tidak menyakiti orang lain, dan menghindari pembicaraan yang sia-sia. Pendengar sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik, sebagaimana yang berbunyi, kulu linafsi husna,
ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Di ayat selanjutnya, karakter mereka ditegaskan, yaitu orang-orang yang di dunia diberi petunjuk untuk mengucapkan ayat-ayat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 24, yang artinya, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar orang-orang yang beriman untuk berkata-kata yang baik, baik itu kepada sesama muslim maupun kepada sesama yang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa kullil ibadi yaqulullahi hiya ahsan. Innasyaitana yanzakuh bainahum. Innasyaitana kana lil ihsani aduwwan mubina. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dan sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Pendengar sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang telah dibacakan tadi merupakan pengingat bagi kita semua, supaya kita senantiasa menjaga ucapan kita, tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan kebaikan. Minimal, jika kita tidak mengucapkan kebaikan, maka lebih baik kita diam. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita malah menyakiti hati orang lain. Ingatlah pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, yang artinya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat, merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan terpelihara di dalamnya. Berkata apa saja boleh, asalkan jangan berlebihan, sehingga nantinya ucapan kita tidak dapat disaring. Ucapan kita dapat disaring dan perkataan buruk jangan mengarah kepada orang lain, sehingga akhirnya bisa menimbulkan kerusakan dan penyakit hati, baik bagi orang yang berbicara maupun yang mendengarnya. Tentunya, ucapan yang tidak baik merupakan akhlak yang tercela dan dapat menimbulkan kebencian di tengah-tengah kita. Al-Lu'lu'i mengatakan dalam syair Adabul Talab, yang artinya, dalam banyaknya berbicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Pendengar sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Nawawi pernah berkata, hendaknya bagi siapapun yang ingin berbicara, ia pikir-pikir terlebih dahulu. Apabila ucapannya mengandung maslahat, maka silakan. Apabila tidak, maka lebih baik diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat peduli kepada umatnya. Beliau tidak mau dan sedih jika umatnya masuk neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kiat-kiat supaya umatnya terbebas dari api neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, jauhilah neraka meski dengan bersedekah sepotong kurma. Jika tidak melakukannya, maka hendaklah bersedekah dengan tutur kata yang baik. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat menjadi pribadi yang baik dalam berperilaku maupun bertutur kata. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu bukanlah mereka yang suka mencaci maupun melahnat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencela dan mengutuk. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana gfir lana zunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang pandai menjaga lisan, sehingga nikmat kita bertambah, hidup menjadi penuh keberkahan, dan kelak memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga setiap langkah yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh yang bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmah pagi yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan segala urusan kita, melapangkan rezeki kita yang halal dan barokah, menjaga kesehatan kita, serta menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya sudahi lagu-lagu religi untuk Anda, pengantar waktu subuh untuk kaum muslimin dan musliman yang ada di Kota Ambon. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku pagi hari ini.

0: kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut.
1: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan dong. Adiknya juga 2 bulan. Supaya semangat bekerja, tetap semangat, tetap memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: Audit internal berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Pemprov menghimbau semua pihak untuk memegang teguh asas praduga tak bersalah selama klarifikasi berlangsung. Selain langkah internal, Pemprov Maluku mengingatkan pentingnya penerapan prinsip cover both sides dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan isu tersebut. Kasrul Selang menyayangkan adanya informasi dari media yang dinilai tidak transparan terkait identitas lembaga maupun jurnalisnya. Langkah pembuktian dan verifikasi dinilai krusial guna menjaga integritas serta nama baik Gainau dan keluarga hingga tim penegak disiplin menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Secara terpisah, Abraham Cornelis Gainau membantah tuduhan yang beredar di publik dan menilainya sebagai bentuk perusakan nama baik tanpa konfirmasi fakta. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan ini langsung kepada gubernur serta mengajukan izin beristirahat sementara dari kegiatan kesekretariatan. Gainau berharap insan pers dapat melakukan verifikasi kepada sumber resmi agar informasi yang sampai ke publik tetap objektif dan berimbang. Pendengar, tim gabungan di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 ekor satwa dilindungi tanpa dokumen resmi. Penggagalan ini dilakukan saat petugas memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang kapal KM Ngapulu yang dijadwalkan berlayar menuju Ternate dan Bitung. Dari pemeriksaan di lapangan, petugas mengamankan 2 ekor burung percicik pelangi, 2 ekor nuri Maluku, 1 ekor nuri tengkuk ungu, serta 1 ekor kakatua Maluku. Meski tidak ditemukan pemiliknya di lokasi kejadian, seluruh satwa tersebut memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati Maluku. Saat ini, 6 burung dilindungi tersebut telah diserahkan ke kantor BKSDA Wilayah 1 Ambon untuk menjalani proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Petugas menegaskan, aktivitas pengangkutan maupun perdagangan satwa ilegal dapat dijerat sanksi pidana sesuai Undang-Undang Konservasi sebelum nantinya satwa-satwa ini dikembalikan ke habitat aslinya. Pendengar, Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tetap tepat sasaran. Laporan Lina Tehupuring.
1: Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
2: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana, jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desa 1 sampai desa 4.
1: Watimena berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda Pulau Ai, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, terus memburuk. Menipisnya pasokan air memaksa sebagian warga membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen 5 liter. Bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka harus menempuh perjalanan jauh menuju sumur di ujung barat pulau demi memenuhi kebutuhan harian. Menanggapi kondisi kritis tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bergerak cepat dan efisien. Gubernur menegaskan

bahwa persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Maluku Tengah agar langkah penanganan segera direalisasikan secara tepat sasaran. Gubernur Lewerisa juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi keuangan daerah tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam melayani rakyat. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Pemkab Maluku Tengah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pelayanan publik dan mengabdi demi kepentingan masyarakat, khususnya dalam mengatasi krisis air di Pulau Ai. BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional untuk memanfaatkan berbagai layanan digital. Langkah ini dilakukan agar urusan administrasi dapat diselesaikan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa perlu datang atau mengantri di kantor cabang. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk pendaftaran, perubahan data, cek iuran, hingga mengambil antrean online. Selain mobile JKN, peserta juga menggunakan layanan WhatsApp Pandawa di nomor 0811-8165-165, Car Center 165, serta layanan Vika dan Cika. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tatap muka, BPJS Kesehatan Ambon tetap menyediakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik, BPJS Keliling, dan unit PIPP. Saat ini, BPJS Kesehatan Cabang Ambon didukung oleh 286 fasilitas kesehatan tingkat pertama serta 28 fasilitas kesehatan rujukan, dan menghimbau masyarakat untuk selalu memanfaatkan fitur antrean online agar pelayanan di rumah sakit berjalan lebih tertib.

0: Berita selanjutnya. Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Noach meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab MBD untuk menjadi motor penggerak dan agen sosialisasi pembayaran pajak secara digital. Peran ASN dinilai sangat strategis untuk membantu masyarakat memahami mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor melalui sistem digital. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintahan, tetapi juga menyasar keluarga, tetangga, hingga masyarakat di tingkat desa. Langkah ini menyusul peluncuran resmi layanan pembayaran pajak berbasis digital oleh Pemkab MBD yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara mandiri langsung dari telepon seluler. Selain mempermudah warga sehingga tidak perlu lagi menunggu kedatangan petugas penagih ke desa-desa, digitalisasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan penerimaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam mengoptimalkan layanan tersebut, Pemkab MBD menjalin kolaborasi strategis dengan pihak perbankan, yakni BRI dan Bank Maluku Malut. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur dan keterjangkauan sistem pembayaran digital di seluruh wilayah Maluku Barat Daya. Pendengar, Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP pegawai 2 bulan. Laporan Raudah Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN untuk 2 bulan. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Balai Kota Ambon. Pembayaran TPP menjadi bagian dari perhatian pemerintah Kota Ambon terhadap pemenuhan hak dan juga kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan.
2: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan. Ada dia juga 2 bulan supaya semangat bekerja, tetap semangat ketua memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
1: Selain TPP, pemerintah Kota Ambon juga memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan dibayarkan. Langkah tersebut diharapkan Wali Kota Ambon dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Wali Kota Ambon juga menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus diikuti dengan peningkatan semangat pengabdian dan juga pelayanan aparatur kepada masyarakat. Raudah Autana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku bergerak cepat mengatasi dampak kekeringan ekstrim, krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan akibat fenomena El Nino. Berdasarkan koordinasi bersama para camat, hampir seluruh kecamatan terdampak dengan kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Bula Barat hingga melalap lahan perkebunan warga. Selain itu, ancaman abrasi pantai turut merusak pemukiman warga di Kepulauan Gorom. Menanggapi krisis tersebut, Pemkab SBT telah mengajukan proposal bantuan secara langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan DPR RI. Pemerintah daerah mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran serta pembuatan sumur bor di tiap wilayah rawan kekeringan. Sebagai langkah awal pemulihan ekonomi, Pemkab juga menyiapkan penyaluran bibit tanaman hortikultura, pala dan kelapa bagi para petani terdampak. Sementara itu, pihak BNPB yang meninjau langsung ke lokasi menginformasi keparahan bencana yang telah berdampak pada puluhan ribu jiwa di SBT. BNPB mengingatkan bahwa puncak musim kemarau diprediksi baru terjadi pada September mendatang, sehingga penanganan darurat dan realisasi proposal bantuan dari daerah akan segera diproses di tingkat pusat. Pendengar, pemerintah Kota Tual pada peringatan HUT Proklamasi ke-81 memberikan penghargaan kepada TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Tual atas ketegasannya memberantas peredaran minuman keras tradisional Sopi di wilayah ini. Laporan Ibnu Rahareng.
3: TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
4: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun Kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Sopi yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
5: Apresiasi terhadap pemberantasan Sopi ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya juga akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika dan lalu yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka dan lanal, dan berarti hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sembarangan, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
3: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon MAREN, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Maluku merilis perakiraan cuaca untuk wilayah selatan Maluku. Secara umum, kondisi cuaca di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara hingga Kabupaten Maluku Barat Daya diperkirakan didominasi berawan tebal dari pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 19 knot. Sementara suhu udara rata-rata berada pada kisaran 26 hingga 28 derajat Celcius. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru, di mana cuaca berawan tebal mendominasi sepanjang hari. Untuk wilayah Kepulauan Aru, suhu udara berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 83%. Di kedua wilayah perairan ini, kecepatan angin bertiup antara 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang secara umum berada pada kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pelayaran. Gelombang kategori sedang 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, Aru, dan Wetar. Sementara itu gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermata Leti, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada karena kondisi gelombang ini sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Wali Kota Ambon, Budi Winwatimena, tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Pemkot Ambon siapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai, TPP pegawai 2 bulan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi untuk Anda pendengar. Informasi terupdate saya angkat dari laman rri.co.id. Ya, mengenai Majelis Latupati Kota Ambon secara resmi menyerahkan dokumen krusial berisi 105 poin rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku pada Selasa 18 Agustus 2026. Penyerahan dokumen strategis ini ditujukan secara khusus untuk memperkuat rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pengakuan, perlindungan, dan pelestarian masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku agar memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif. Proses penyerahan naskah rekomendasi tersebut berlangsung di gedung DPRD Provinsi Maluku, dihadiri jajaran pimpinan dewan serta perwakilan tokoh-tokoh adat. Kehadiran para pimpinan Majelis Latupati ini menegaskan komitmen kuat masyarakat adat di bumi raja-raja untuk mengawal jalannya legislasi daerah yang berpihak pada perlindungan hak ulayat dan juga identitas kultural lokal. Ya, dengan diserahkannya dokumen krusial ini pendengar, proses pembentukan payung hukum bagi masyarakat hukum di adat Maluku diharapkan dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran. Regulasi ini nantinya diyakini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi eksistensi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan harmoni antara investasi daerah dan kelestarian tradisi leluhur.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Bales, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Bangun, subuhan.
1: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
2: Penuh atau cuma sekedar terisi?
1: Lah, beda ya?
2: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
2: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Kalau cuma asal makan?
2: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
1: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
2: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
1: tapi terpenuhi.
2: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Ya, pendengar kita masih tetap temani Anda di pagi ini di Nuansa Maluku Pagi. Baik, selanjutnya kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca serta tinggi gelombang laut untuk wilayah Ambon dan Maluku pada umumnya untuk hari ini. Kita sudah bersama perakiran BMKG pagi ini bersama Ike Makaruko.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Ya, baik. Ike, selamat pagi dan silakan informasi Anda untuk pagi ini. Ya, silakan rekan Ike.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Aru. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Perakiran untuk wilayah Maluku pada esok hari Kamis 20 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 64% dan maksimum 98%. Peringatan dini angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Perakiran tinggi gelombang, secara umum tinggi gelombang di perairan wilayah Maluku berada pada kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Babar, dan Laut Arafuru. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari saya, Ike Makaruku, dari Stasiun Meteorologi Patimura, Ambon. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya kita kembali ke rekan Teis di Studio RRI Ambon.
0: Ya, terima kasih Ike untuk informasinya dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat selalu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Franco Pagini.
1: Ya, kami tetap temani Anda di perjalanan Maluku pagi ini, edisi hari ini sudah ada di hari Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi untuk pendengar warga Kota Ambon, warga Maluku yang telah menikmati nuansa pagi-pagi saat ini di menit ke-27 dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baru saja tadi kami juga hadirkan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang ya. Dan dari informasi tadi yang disampaikan BMKG, ya semuanya sepertinya normal ya, tidak ada hal-hal yang menonjol ya. Cuaca bersahabat, tinggi gelombang juga bersahabat ya. Baik, tetapi tentunya pendengar, itu belum tentunya juga jaminan ya. Belum tentunya juga bahwa jaminan akan aman-aman saja ke depan atau baik-baik saja ya. Kadangkala cuaca bisa berubah dengan drastisnya atau dengan secepat mungkin ya. Nah, banyak kan kejadian seperti itu, fakta kejadian. Ya, oh dari misalnya nelayan yang mau melaut, ya baru 5 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu dia baru keluar ya, baru mulai narik sama perahunya ya, baru keluar. Pas mungkin sampai ke tengah laut tiba-tiba wah, cuaca pun berubah dan terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Nah, ini kan ya pendengar ya. Karena cuaca kadangkala berubah tanpa kita ketahui ya. Berubah secara dadakan. Nah, inilah yang kita perlu antisipasi. Ya, situasi dan kondisi ada juga belum tentu menjadi jaminan ya. Ya, kadangkala tiba-tiba ya, tiba-tiba saja kita dilanda misalnya gempa ya, tiba-tiba. Karena gempa bumi itu tidak tahu, kita tidak tahu kapan akan terjadi ya. Dan ahli dari dunia manapun ya, pakar ataupun ilmuwan dari dunia manapun sampai dengan detik ini tidak ada satupun yang belum bisa memprediksi atau dia bisa mengatakan bahwa nanti di jam sekian, di hari sekian, di tanggal sekian akan terjadi gempa. Tidak ada ya. Baik, kalau kita memprediksi musim hujan ya bisa saja, memprediksi angin kencang bisa saja itu terjadi. Tetapi untuk memprediksi gempa sampai dengan detik ini belum ada satupun ya. Baik. Nah, untuk itu pendengar, di setiap detik-detik, menit-menit, jam, hari-hari kehidupan kita ya, tentunya ya, yang namanya kewaspadaan dan istilahnya tangkap terhadap situasi dan kondisi itu perlu ya. Baik. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun Anda berada. Dan semoga hari ini juga semuanya dapat berjalan dengan baik aktivitas Anda. Nah, untuk mengisi nuansa Maluku pagi ini di ruang info pagi, seperti biasa info informasi seputar Maluku kami hadirkan. Sebelum tutup, saya lepaskan dulu informasi berikutnya untuk Anda. Baik, kita lanjutkan dulu informasi. Kali ini saya coba update dari rri.co.id Ternate. Nah, pendengar dari KBRN Ternate, di mana diinformasikan dua informasi saya angkat dari sana. Yang pertama terkait dengan upaya penggagalan penyelundupan ganja ya, lintas daerah di Indonesia. Satu peluk terduga pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja, pendengar. Kembali diringkus oleh tim opsional Badan Narkotika Nasional Perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara. Terduga pelaku berinisial MN, usia 27 tahun yang berdomisili di Kelurahan Tabona, Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan ini diamankan setelah yang bersangkutan menerima paket yang dikirimkan melalui kasa pengiriman. Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirsal Alwi ketika dikonfirmasi RRI kemarin menjelaskan terduga tersangka diamankan pada 12 Agustus kemarin. Dari tangan pelaku atau terduga tersangka, anggota berhasil mengamankan satu bungkus paket yang diduga narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto kurang lebih 70 gram beserta 1 unit telepon genggam merek iPhone 13. Setelah diamankan dilakukan pemeriksaan, yang tersangka mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya dengan isi paket ganja yang dipesan melalui media sosial, katanya. Sementara itu, informasi lainnya, pendengar, pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia hari ini, Lapas Kelas 2B Sanana, Maluku Utara, ini menjadi momentum pemberian apresiasi kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik. Ya, pemberian remisi ini terjadi secara umum di Indonesia dan lebih khusus di Sanana, Maluku Utara. Melalui remisi umum 17 Agustus ini, sebanyak 101 warga binaan Lapas Kelas 2B Sanana memperoleh pengurangan masa pidana. Pemberian remisi ini berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menteri IMIPAS Republik Indonesia. SK remisi umum diserahkan oleh Sekda Kabupaten Kepulauan Sula, Muli Swamule, didampingi Kalapas 2B Sanana David Leka Tompesi. Pada 6 orang perwakilan warga binaan penerima remisi. Dari 101 penerima, 11 orang memperoleh remisi selama 1 bulan, 20 orang menerima remisi 2 bulan, 24 orang menerima remisi 3 bulan, dan 23 orang remisinya 4 bulan. 18 orang remisinya 5 bulan, dan 5 orang menerima remisi 6 bulan. Untuk remisi kali ini, belum ada yang mendapatkan remisi putusan bebas. Lapas Kelas 2B Sanana David Leka Tompesi mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menjalani proses pembinaan sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Pemberian remisi ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tapi juga mendorong warga binaan itu untuk konsisten mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka bisa berkontribusi secara positif dan hidup kembali secara baik-baik di tengah-tengah masyarakat. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di sesi info pagi saat ini, pendengar.

0: Ada satu momen yang sering membuat orang berhenti berpikir ketika kesehatan mulai terganggu. Tapi kini, harapan itu semakin dekat. Layanan kesehatan terus diperluas dan dibuat lebih merata. Dari pemeriksaan kesehatan gratis, layanan ibu dan anak, hingga langkah nyata menurunkan stunting lewat gizi yang lebih terpantau dan pendampingan keluarga di lapangan. Dan saat butuh penanganan lebih lanjut, BPJS Kesehatan hadir membantu masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan yang berlaku. Karena sehat bukan untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Gunakan layanan kesehatan yang tersedia sekarang juga.
1: Aduh, dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah dipikir oleh paling aneh.
2: Stop, tahan kata tuh.
1: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
2: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
1: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
2: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
3: Wow.
1: Serius?
2: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
1: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
2: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Malku pagi ini.
3: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.

0: Ya, pendengar, saya bersama Anda saat ini di gelaran sesi opini publik. Pendengar, opini publik kami hadirkan seperti biasa untuk jelang dialog aspirasi Maluku yang hari ini kita akan gelar nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, dan untuk dialog aspirasi Maluku pagi ini nanti di pukul 8 ke depan, ya ada topik menarik yang kami akan hadirkan untuk Anda dengarkan sekaligus Anda ikuti. Iya. Nah, pendengar, di tahun 2020 ini sejumlah, ya selain Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merayakan hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81, ya sejumlah instansi, lembaga, badan yang ada di negara ini juga sama-sama atau ikut merayakan ulang tahunnya atau hari jadinya yang ke-81. Di hari ini 19 Agustus, Provinsi Maluku juga merayakan hari jadinya bersama Republik Indonesia yang ke-81 tahun, ya kan? 19 Agustus, ya, hari ini diperingati sebagai hari jadinya Provinsi Maluku atau hari lahir Provinsi Maluku, ya. Dan nanti pada saatnya pendengar di pukul 9.30 ke depan kita akan siap-siap bergabung dengan mengikuti sidang paripurna yang akan digelar di Balai Rakyat Kanan Panjang dalam rangka paripurna terkait dengan hari jadi Provinsi Maluku di hari ini pendengar. Iya. Ya, di tahun 2026 ini juga ada lembaga atau institusi negara maupun juga pemerintah juga merayakan hari jadinya yang ke-81 tahun. Ya, di antaranya yaitu TNI juga yang akan merayakannya nanti pada bulan Oktober, ya. Ya. Kemudian juga RRI yang akan memperingati juga di bulan September, ya. Nanti sebelum TNI di bulan Oktober, RRI akan memperingati juga hari jadinya atau hari radio yang ke-81 tahun di tanggal 11 September nanti. Dan itu sudah menjadi sebuah tradisi, ya pendengar, atau sebuah kebiasaan kalau jelang momen-momen hari kebesaran mereka atau jelang momen hari jadi atau hari ulang tahun, biasanya ada serangkaian kegiatan-kegiatan maupun juga dalam bentuk lomba yang digelar, ya. Oke. Okay. Ya, sama halnya juga dengan 17 Agustus, ya. Momen hari ulang tahun kemerdekaan pasti ada kegiatan-kegiatan atau lomba yang dilakukan. Nah, sebegitu pula dengan lembaga instansi lainnya yang melakukan hal yang sama, pendengar. Ya. Terkait dengan itu juga institusi TNI ya akan melakukan serangkaian kegiatan atau lomba yang digelar nanti. Nah, diketahui ada Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 dalam rangka menyambut dan memperingati hari jadi ke-81 TNI tahun 2026. Nah, dan di pagi ini dalam sesi dialog aspirasi Maluku kami akan mengangkat hal itu dalam dialog pula, pendengar. Nah, pendengar, berbicara terkait dengan Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026 dalam rangka menyemaraki atau memperingati hari jadinya ke-81 di tahun ini, serangkaian kegiatan akan digelar, ya. Berbagai lomba yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, ya. Kalau saya tadi sudah berselancar, saya coba cari-cari, ya, referensi, ternyata sudah ada sejumlah kegiatan lomba yang sudah disiapkan dalam rangka menyemaraki hari jadi TNI ini. Di antaranya ada turnamen tenis, ya. Kemudian juga bagi Anda yang suka bermain domino juga, ya, ada Open Turnamen Domino Piala Panglima TNI. Kemudian juga ada bola voli, kemudian juga ada lomba selam. Nah, pendengar. Salah satu yang kita angkat kali ini dalam sesi dialog yaitu Open Turnamen Piala Panglima TNI 2026, yaitu terkait dengan lomba selam yang akan digelar. Nah, pagi ini kami akan menghadirkan narasumber yang berkompeten, kali ini dari Kodairal 9 Ambon ya. Iya. Open Turnamen Panglima TNI Lomba Selam dalam rangka Hari Jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia 2026. Dan nanti kami akan hadirkan narasumber dari Kodairal 9 Ambon, yaitu Komandan Satuan Kapal Patroli Kodairal 9, Kolonel Laut P. Irwin Kurniadi dalam sesi dialog nanti. Rekan-rekan, ketika nanti Anda mengikuti dialog ini, mungkin ada aspirasi-aspirasi, ya, tangkapan, komentar, kritik maupun saran yang akan disampaikan, ya, Anda kami undang untuk bergabung. Di line telepon tersedia di 0911-383-4921, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Bisa kirimkan pesan, bisa telepon langsung juga di nomor WhatsApp kami tersebut, pendengar. Baik. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu program informasi Cek Fakta. Dan setelah itu nanti kita akan gelar sesi dialog untuk Anda, pendengar.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Ambon sukses menggelar perayaan dan penyerahan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan, perolehan remisi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan dan kesungguhan warga binaan dalam mengikuti seluruh program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak lapas. Dikatakan, remisi adalah hak sekaligus penghargaan atas perubahan perilaku positif yang ditunjukkan oleh warga binaan, dan pihak lapas berharap hal tersebut menjadi motivasi besar bagi warga binaan untuk terus berbenah hingga nantinya kembali siap berintegrasi dengan masyarakat. Sebagai wujud sinergi dan dukungan nyata terhadap program pembinaan, pada kesempatan tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada pihak Lapas Ambon berupa 3 set peralatan olahraga tenis meja, 260 eksemplar buku, serta bibit sayur guna menunjang fasilitas pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Kita mengenal teks proklamasi sebagai penanda lahirnya Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa yang mengetik kalimat-kalimat bersejarah itu? Dialah Sayuti Melik. Di balik naskah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945, dengan mesin tik sederhana, dia mengetik naskah yang kemudian menjadi salah satu dokumen penting dalam sejarah bangsa. Sejarah itu tidak hanya ditulis dengan pena, namun sejarah juga pernah diketik. Dengan mesin tik, lahirlah teks yang menggema ke seluruh penjuru negeri dan menjadi naskah proklamasi seperti yang kita kenal saat ini.
1: Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin tidak besar, bekerja dengan jujur, membantu orang lain, menjaga persatuan, dan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Karena menjadi bagian dari Indonesia bukan cuma soal bangga menyebut nama negeri ini, tapi tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita berikan untuknya. Dari Ambon untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan, tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan, tetap satu Indonesia.

Baik, mendengar Anda bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon saat ini pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya segera kami gelar sesi dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Topik sebagaimana yang sudah kami informasikan lebih awal yaitu terkait dengan Open Turnamen Panglima TNI dan Lomba Selam dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia 2026. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami gelar dialog aspirasi Maluku untuk hari ini. Pendengar.

0: Ya, ya baik pendengar, kita masih ada dalam. Ya baik pendengar, kita masih ada dalam dialog aspirasi Maluku, dan pagi hari ini topik kita terkait dengan bangkitkan semangat bahari dan jiwa patriotisme melalui Open Turnamen Panglima TNI tahun 2026. Dan pagi hari ini sudah ada di studio kami, beliau adalah Komandan Satuan Kapal Patroli Kodai Rel 9, Kolonel Laut Pelaut Pak Irwin Kurniadi. Selamat pagi, Komandan.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, udah ngopi ya?
1: Kopi aman.
0: Oh, aman. Siap. Ya, kemudian ada penyelam kita, beliau adalah Pelda Samsul. Beliau adalah dari bidang perlombaan ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Beliau adalah Posi Maluku juga ya, dari Kodai Rel 9. Selamat pagi, Pak Samsul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya sehat Pak. Ya, kita berbicara mengenai olahraga selam ini bukan hanya tentang kemampuan menyelam, begitu ya Pak, dan meraih prestasi, tapi juga menjadi salah satu cara untuk membangun kecintaan terhadap laut misalnya, serta memperkuat semangat bahari. Dan melalui Open Turnamen Selam Piala Panglima TNI, para atlet selam dari berbagai daerah, sudah ada di daerah, sudah ada di sini Pak, ya mereka akan berkompetisi, mengasah kemampuan, sekaligus menjalin persaudaraan dan semangat sportivitas. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan dan semangat yang dibawa dalam Open Turnamen Piala Panglima TNI ini, ada kita mungkin ke Pak Irwin. Pak, bisa diceritakan sedikit Pak secara singkat apa latar belakang dilakukannya Open Turnamen ini?
1: Oke, selamat pagi semuanya, pendengar Pro 1 RRI Ambon, semua. Selamat sejahtera buat kita semua. Langsung saja.
0: Langsung saja.
1: Latar belakangnya kita melaksanakan Open Turnamen ini, seperti bagaimana kita tahu, Ambon ini terkenal dengan keindahan bawah laut, dan 97% wilayah Ambon Maluku ini terdiri dari laut, Bang, ya. Laut, dan hanya sekian persen, 3% wilayah daratan. Namun mayoritas terdiri dari wilayah laut atau keindahan laut yang sangat-sangat terkenal. Jadi hal itu yang menjadikan kita atau pimpinan TNI menjadi melatar belakangi diadakannya lomba selam di Ambon.
0: Jadi daya tarik itu yang
1: daya tarik itu, tidak kalah dengan spot-spot diving spot dengan lainnya yang ada di Indonesia. Ambon juga memiliki keunggulan atau keindahan bawah laut yang kalau bahasa ininya no play play.
0: Ya, siapa saja yang berpartisipasi dalam Open Turnamen ini?
1: Oke, rencana kita akan tentunya kita karena ini Open Turnamen, kita siapa saja boleh ikut. Boleh ikut. Baik itu mungkin dari rekan-rekan diver di seluruh Indonesia, kemudian dari mungkin dari instansi TNI, Polri, dari persatuan-persatuan atau klub-klub diver di Indonesia. Welcome di event ini.
0: Tanggal berapa
1: direncanakan? Kita rencana melaksanakan event ini di 19 dan 20 September 2026. Untuk lokasinya kami menyiapkan di Pantai Halong, di Kodai Rel 9 Ambon. Demikian.
0: Jadi sebelum dilakukan perlombaan di spot di Halong, berarti daerah bawah lautnya sudah disisir.
1: Sudah, kita sudah siapkan. Di sana sudah kita siapkan semua, baik itu underwaternya juga kita sudah siapkan. Rekan-rekan panitia, rekan-rekan tim sudah menyiapkan bawah airnya seperti apa, diving spotnya seperti apa, termasuk pengamanan. Jadi bukan hanya bawah air, kita juga melaksanakan di permukaan, baik pengamanan sekitar maupun di environment-nya di Pantai Halong. Pantai Halong.
0: Siap. Dan memang layak Pantai Halong.
1: Sangat layak. Sangat layak.
0: Sangat layak. Kita layak. Dari nomor kategori yang dipertandingkan apa aja, Pak?
1: Oke. Di pada event ini kita mempertandingkan dua kategori. Yang pertama five points dan M course. Cabangnya. Cabang yang akan dipertandingkan dua itu. 5 points dan M course.
0: Kalau 5 point berarti apa yang harus dilakukan oleh penyelam?
1: Oke, biar rekan, rekan saya siap. Pak Samsul yang lebih.
0: Pak Samsul, ya ini secara
1: teknis. Lebih expert.
0: Iya, teknis. Untuk jadi, dua kategori ini.
2: Sebenarnya ini nomor laut yang dibagi dua. Nomor laut ini ada OBA, orientasi bawah air.
0: Ya.
2: Salah satunya tadi ada M course sama 5 point. Nah, dari lomba 5 point itu menyelam menggunakan kompas. Kompas bawah air. Dia akan memperebutkan kecepatan dan ketepatan mengompas di dalam air.
0: Yeah.
2: Jadi ada poin per poin yang dikejar.
0: Yeah.
2: Ya, jadi setiap poin itu sudah dibuatkan baringan atau derajat.
0: Derajatnya.
2: Ya. Jadi nanti penyelamnya dengan derajat tertentu yang mereka sudah pilih, mereka akan menempuh kecepatan dan ketepatan untuk mendapatkan poin per poin. Itu yeah. Untuk 5 point.
0: Kalau M course,
2: kalau M course memang namanya juga M.
0: M.
2: Ya, dia bentuknya seperti M. Kalau M course itu dia lebih ke kecepatan dan feeling. Karena dia tidak perlu mendapatkan poin atau rambu yang telah kita pasang, tetapi ada cara tersendiri dengan memutari poin yang sudah kita pasang.
0: Ya.
2: Jadi dia bentuknya aja seperti ya. Mungkin itu aja.
0: Iya. Jadi ini memang dia umum untuk posi juga ketika. Ya.
2: Dan ini karena termasuk kejuaraan nasional dalam Piala Panglima ini, jadi ini memang menggunakan standar posi.
0: Posi.
2: Standar ya. Dari KONI
0: ya. KONI ya. Ya. Jadi atlet-atletnya udah
2: ya.
0: untuk kita sendiri untuk di Kodairal 9
2: kalau atlet kita juga udah siap untuk atlet ya.
0: Baik Pak Samu, kita tahan ini untuk terkait dengan panitia yang sudah dari daerah mana saja nih Pak Irwin yang sudah berdatangan ke sini
1: yang rencana akan sudah mulai berdatangan ya jelas dari rekan-rekan kita yang dari Ambon, kemudian dari Makassar sudah mulai berdatangan juga, Manado juga sudah.
0: Manado sudah. Ya. Iya. Jadi ketika mereka datang ke sini bukan saja untuk lomba tapi kalau datang jauh hari begini berarti untuk mau menikmati keindahan.
1: Jelas sudah itu. Spot-spot bukan hanya diving spot tapi kuliner spot juga juga pasti sudah mereka sudah searching sudah dengan jauh-jauh hari pasti sudah akan ke tempat-tempat itu termasuk kuliner-kulinernya.
0: Luar biasa memang. Tapi memang saya lihat lokasinya udah sangat indah sekali Pak
1: ya.
0: Di Halong itu.
1: Iya betul sekali.
0: Iya jadi penataan pesisir pantainya kemudian jadi bukan saja underwater tapi
1: betul betul bukan hanya komplek kodairalnya sendiri, namun outside-nya juga di sebelum itu kan banyak rekan-rekan malam-malam kalau sore-sore atau malam itu bersantai di Pantai Halong sambil menikmati UMKM kita sendiri.
0: Iya, sangat ramai Pak. Saya sering di <diwajib. laughs> Iya. Jadi lokasi yang nanti disekat atau dipakai itu dari JMP ke sini maksudnya dari sebelah mana Pak?
1: Betul. Nah, di dekatnya Kodairal 9 itu ada dua bui kuning.
0: Nah,
1: jadi nanti diving spotnya itu ada di antara dua bui kuning. Sehingga kita bisa lebih konsentrasi terhadap pelaksanaan lombanya disertai dengan pengamanannya. Kalau dari JMP kita bisa melihat dari dermaga Kodairal 9 kita bisa melihat juga JMP maupun dari lokasi pun kita bisa melihat jembatan merah itu.
0: Iya, Pak ini selam ini kan lebih erat dengan dunia bahari ini Pak. Bagaimana turnamen ini ikut mendorong generasi muda Maluku untuk mencintai apa yang sudah dilakukan Pak untuk jadi ada latihan-latihan yang dilakukan kemudian merekrut anak-anak muda kita di Maluku.
1: Oke, Kodairal 9 juga sangat koordinasi ketat Pak ya dengan posi Ambon Maluku. Jadi silakan apabila sudah kita kapan bisa menghubung kita untuk melaksanakan orientasi mendahului mungkin ke melaksanakan renang di situ atau diving di situ sambil melihat-lihat, itu kita sangat open untuk melaksanakan itu.
0: Dan ini juga keterlibatan generasi muda juga cukup besar kalau
1: sangat-sangat diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini sehingga kecintaan terhadap bahari sangat dipupuk dari sejak sekarang, dini.
0: Iya, sejak dini. Baik, kayak ke Pak Samu nih. Izin Pak, ini kalau kita lihat dari dua mata lomba yang menjadi target incaran kita dari daerah kita sendiri, apa yang dua-duanya atau memang yang difokuskan salah satu?
2: Ya, kalau di Ambon ini kita punya sejarah cukup gemilang untuk lomba selam. Karena di tahun 2004 kita pernah dapat medali emas
0: yang Manu Putih itu. Itu di Sumatera kalau nggak salah, di Palembang.
2: Nah, dengan itu memang kelasnya di di 5 point. Ya, tapi di M4 juga ada beberapa atlet kita yang memang tidak sampai juara satu, paling juara dua atau tiga. Tapi yang paling top itu di
0: 5 point. Itu Maya Manu Putih kalau nggak salah dia. Ya, ya. Waktu itu kan di Bangka kalau nggak salah, saya ingat tuh waktu itu lombanya di sana. Itu kan lautnya keruh. Iya, itu kira-kira bagaimana dia bisa mendapat juara, karena itu yang dipasang itu di bawah ya, Pak.
2: Jadi itu kepercayaan ke kompas.
0: Ke kompas, iya.
2: Jadi setiap atlet itu dia harus yakin dengan derajat yang sudah ditentukan.
0: Iya.
2: Dia harus benar-benar yakin udah lurus.
0: Jadi baringnya udah.
2: Ya, baringannya itu sudah
0: pas.
2: Pas, ya. Karena kalau tidak baringannya tidak pas, tidak akan bisa tepat.
0: Iya.
2: Jadi memang butuhnya kecepatan dan ketepatan. Orang sudah bisa cepat, tapi belum tentu
0: tepat.
2: Bisa tepat.
0: Ya. Iya.
2: Jadi di lomba selam itu kalau air keruh itu, karena setiap penyelam itu kan dipakaikan tali dan pelampung yang di atasnya itu. Jadi penyelamnya kita nggak lihat, Pak.
0: Iya, jadi
2: yang kita lihat itu pelampungnya, pelampung jalan.
0: Itu di kedalaman berapa, Pak?
2: Maksimal 5 meter aja.
0: 5 meter, ya.
2: Itu sudah ada aturannya. Jadi pelampung jalan itu kadang sudah menabrak poin, tapi orang di bawah nggak tahu karena airnya keruh.
0: Ya.
2: Jadi di situ berarti dia tidak tepat. Tapi ada beberapa trik, cara, karena orang masing-masing sudah tahu jam tempuhnya kalau dari poin start ke satu berapa menit.
0: Berapa menit? Nah,
2: orang mau bilang berputar sudah
0: cari-cari.
2: Ya. Iya.
0: Itu berapa lama, Pak, di bawah?
2: Kalau total waktu kalau ke 5 point itu 5 menit 15 detik. Ya, sama juga dengan end course.
0: Itu tanpa pakai alat bantu.
2: Pakai alat.
0: Oh, pakai alat bantu.
2: Ya. Jadi ini kan lomba selam, jadi selam itu identik dengan alat scuba
0: ya. Iya, jadi kita fokus di situ ya untuk Maluku. Iya. Nah, Pak, ini kan juga selain mempersiapkan untuk open turnamen juga kan pasti ada kesiapan lain selain open turnamen, misalnya menghadapi kejuaraan nasional PON, menghadapi PON dan sebagainya.
2: Jadi kalau di agenda PB POS itu kayak Piala Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI ini, itu masuk kategori kejuaraan nasional. Jadi setiap daerah itu dianggap mengabsenkan diri.
0: Iya, jadi wajib.
2: Iya, wajib. Jadi syaratnya itu dua kali ikut kejuaraan nasional, berarti bisa layak untuk ke Prapon.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau tidak pernah ikut kejuaraan nasional,
0: ini sudah berapa kali, Pak Samu?
2: Ini baru
0: satu kali
2: untuk kita wilayah timur ini. Ya.
0: Satu kali.
2: Karena bisa juga nanti di daerah lain.
0: Di daerah lain. Soalnya kalau kita bicara bangga sebagai anak Maluku yang wilayah lautnya lebih, tapi ketika berada dalam event-event itu kita nggak ada juga, kita pusing juga, Pak. Kalau di sana kan selain selam, dayung, apalagi, Pak?
2: Kalau di sana ada selam, dayung, terutama olahraga perairan.
0: Perairan, olahraga laut.
2: Ada layar.
0: Juga, layar, ya. Iya. Jadi biasanya kalau layar itu yang paling setengah matinya bawa alatnya, ya.
2: Ya.
1: Jadi di Piala Panglima TNI Cup ini ada kurang lebih 25
0: 25
1: peserta.
0: cabang
1: olahraga. Berbagai macam
0: cabor
1: itu ada renang, layar, ski air, kemudian selam, fin swimming juga ada. Jadi berbagai macam. Nah, kita di Ambon ini menjadi host atau penyelenggara cabor selam.
0: Jadi memang daya tarik kekayaan laut,
1: betul sekali, betul laut kita. Itulah mengapa kita di Maluku, di Ambon ini ditunjuk, ya kamu senggalakan.
0: Jadi itu ceritanya bagaimana Pak Irwin sampai Maluku ditunjuk?
1: Ya itu kita
0: jadi ada pertemuan misalnya.
1: Pertemuan terus dan pastikan potensi-potensi tiap daerah atau tiap wilayah itu kan mereka
0: dipresentasi
1: atau? Betul, saya sudah kita sampaikan. Kemudian kami sampaikan ke pimpinan bahwa Ambon memiliki daya tarik ini, khususnya di bidang maritim, di bidang kebaharian. Kemudian dirapatkan kembali, kita ditunjuk menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Panglima TNI, pimpinan menunjuk kami, Kodairal 9, sebagai penyelenggara cabor selam ini.
0: Iya, jadi memang sampai ditunjuk berarti sudah ada persyaratannya,
1: betul,
0: ya Pak.
1: Betul, betul. Kualifikasi sendiri untuk sendiri melaksanakan cabor selam ini.
0: Iya, berarti sejauh ini lokasinya sudah disiapkan.
1: Sudah kami siapkan.
0: Dan memang itu juga dipresentasi Pak ketika untuk mengajukan.
1: Betul. Setelah ditunjuk kita siapkan semua tim kita, spread paralel semua kita siapkan. Dan progresnya kita laporkan ke pimpinan.
0: Iya. Dan memang Panglima menyetujui. Ya?
1: Betul.
0: Itu panitianya langsung dari.
1: Dari pusat, dari Mabes TNI sudah menunjuk kita. Ada panitia sendiri, panitia besarnya di sana. Kemudian panitia-panitia kecilnya berada di tiap-tiap wilayah.
0: Wilayah, iya. Mungkin sewaktu-waktu bisa di Banda ya, Pak.
1: Bisa saja, bisa saja. Nah, ini kan menjadikan salah satu tolak ukur. Next event-nya. Apakah tetap di Maluku atau mungkin kita bisa geser di Banda untuk next event-nya, kita belum tahu. Makanya kita akan laksanakan, saya yakin, Kodairal 9 dan tentunya lokal Ambon sendiri bisa memberikan berpartisipasi dan menyukseskan acara ini sehingga menjadi satu poin tersendiri untuk event kedepannya.
0: Iya, ada yang paling besar di sini. Kodairal 9 lewat open turnamen ini bisa mempromosikan,
1: betul,
0: Laut Maluku.
1: Betul sekali, betul. Ambon. Betul sekali.
0: Baik, Pak Irwin, Pak Samu, kita tahan dulu. Kita dengar dulu yang satu ini, Pak.

Tahukah Anda, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Langkah tersebut dilakukan karena para pemuda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda melihat adanya momentum yang harus segera dimanfaatkan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Mereka mendesak agar kemerdekaan Indonesia dinyatakan tanpa menunggu keputusan dari pihak lain. Peristiwa Rengas Dengklok kemudian menjadi salah satu rangkaian penting menuju proklamasi 17 Agustus 1945. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat kuatnya semangat para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: Ya, Mas, kita masih ada dalam dialog aspirasi Maluku pagi hari ini, masih ada Pak Irwin kemudian Pak Samu. Kami juga memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin berpartisipasi dalam perbincangan kita di pagi hari ini. Anda bisa langsung ke 0813-5624-5886 atau di TikTok kami 0813-4300-1428. TikTok yang sekarang lagi sementara on air dan juga channel YouTube kita. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dengan ibu siapa ini? Atau masih
1: dengan
0: mana?
1: Ibu Ida.
0: Ibu Ida.
1: Ibu Ida di Karang Panjang ini.
0: Oh, Ibu Ida di Karang Panjang. Baik. Mendengar RRI gimana? Putus-putus atau?
1: Sangat, suaranya sangat jelas dan ya. Selamat pagi bapak-bapak narasumber.
0: Iya.
2: Selamat pagi Ibu Ida.
0: Dua narasumber kita yang ganteng-ganteng nih, apa ya. Udah pakai loreng kayak gini, lebih keren lagi nih. Ya. Ibu Ida, apa yang mau disampaikan Ibu Ida?
1: Iya Pak, saya sangat tertarik ini terkait lomba selam ini. Kebetulan sepupu-sepupu saya juga kayaknya tertarik untuk mengikuti lomba selam nanti akan dilaksanakan ini Bu Pak.
0: Ya.
1: Mungkin saya ada pertanyaan ini untuk Pak Samu dulu yang pertama. Bapak, tantangan terbesar yang dihadapi mungkin untuk penyelenggaraan lomba selam ini di wilayah Kota Ambon itu seperti apa? Terus bagaimana Angkatan Laut atau Kodairal 9 itu melakukan antisipasi seperti itu? Terus kalau mau lihat ini kan cuacanya kan lagi tidak bagus-bagusnya. Untuk saat ini kondisi perairan Ambon untuk mendukung pelaksanaan lomba selam ini seperti apa? Mungkin itu untuk Pak Samu. Terus ya. Untuk komandan ini Pak, bolehkah untuk komandan?
0: Ya. Kasatrol.
1: Komandan ya. Ini mungkin di luar terkait lomba selam ya Pak. Yang mau saya tanyakan itu, ini kan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan. Kan untuk ini terkait dengan patroli laut ini Pak. Nah mungkin tantangan terbesar kita di Maluku atau Angkatan Laut sendiri untuk melakukan patroli laut itu seperti apa? Terus potensi ancaman ini yang ingin saya tanyakan, potensi ancaman yang menjadi perhatian utama dari Angkatan Laut itu apa saja Pak? Terus yang berikut, bagaimana efektivitas patroli dalam mencegah pelanggaran hukum khususnya di laut Maluku ini Pak? Ini kan Maluku ini kan lautnya lebih besar daripada daratan. Terus yang terakhir mungkin untuk padan patrol itu mungkin pesan sajalah kepada kami selaku masyarakat pesisir dan juga para nelayan untuk bagaimana kita menjaga keamanan dan kelestarian di Laut Maluku. Mungkin seperti itu, terima kasih.
0: Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Ida, panjang banget pertanyaannya. Iya, mungkin karena Pak Samu yang ditakwa duluan, ya terkait dengan tantangan terbesar penyelenggaraan ini, kemudian antisipasi kodairal seperti apa ini? Kondisi ya. Cuaca kita saat ini juga ya.
3: Kalau tantangan terbesar memang mungkin dengan efisiensi sekarang ini untuk pengiriman atlet dan sebagainya.
0: Oh iya.
3: Itu berharap ada ini aja apa lewat jalur laut saja.
0: Jalur laut.
3: Ya. Kalau lewat jalur udara memang cukup ya mencekik lah.
0: Iya. Nah,
3: kalau untuk cuaca di Ambon tahun ini orang Ambon bilang musim timur. Tapi hujannya sedikit.
0: Iya. Mungkin dampak El Nino kah?
3: Iya. Tapi air laut agak dingin.
0: Agak air laut dingin.
3: Untuk di tempat lomba itu dalam teluk ini kalau bilang visibility itu cukup jernih lah. Masih bisa rata-rata 7-10 meter visibility-nya. Yang penting tidak begitu hujan, saya rasa layak sekali untuk tempat lomba. Walaupun dia juga nanti kalau misalkan hujan mulai datang agak-agak keruh, tapi masih visibility-nya beda dengan di tempat lain. Masih
0: itu kira-kira berapa anak sungai yang masuk di daerah sekitar Lantamal?
3: Kalau di sekitar Lantamal itu cuma satu anak sungai.
0: Paso yang di Paso itu?
3: Tidak Pak, di air besar.
0: Air besar,
3: air
0: iya.
3: Besar Halong.
0: Halong.
3: Tapi debit airnya sedikit.
0: Sedikit.
3: Iya. Untuk tempat lomba sendiri arusnya juga sedikit. karena dia dalam teluk.
0: Dalam teluk.
3: Kecuali mungkin kita di areal-areal dekat JMB situ ya, Tanjung Martapon, pergerakan arusnya cukup kencang.
0: Tapi soalnya dia agak tertutup di dalam ya.
3: Karena kalau udah masuk di areal halong itu sudah terlalu terbuka Pak, jadi arusnya sudah low. Kalau sana memang karena mengerucut jadi agak. Jadi memang kita pilih tempat lomba ini salah satu pengalaman juga kegiatan selam di 2010 Sel Banda di tempat yang sama kita.
0: Sama,
3: ya kita ambil patokan. Dan di kegiatan itu juga berhasil sekali Pak.
0: Iya. Ya. Jadi tantangannya hanya terkait dengan pengiriman atlet.
3: Tentang pengiriman atlet aja. Kalau tantangan lain saya rasa Pedera 9 sangat siap.
0: Panitia. Iya. Baik. Pak Samu, ini kita ke komandan. Iya, tadi karakteristik memang agak keluar sedikit Pak karena pendengar kita ini dia ingin mengetahui, mungkin di ini kita bisa jelaskan dikit, mungkin waktunya lebih panjang nanti kita cari waktu dialog yang fokusnya untuk pengamanan laut. Iya, karakteristik Maluku terkait patroli laut yang dilakukan, kemudian potensi ancaman seperti apa yang dialami oleh TNI AL khususnya Kodairal, kemudian ada efektivitas dalam penyelenggaraan penegakan hukum seperti apa, dan terakhir pesan Pak, mungkin dari karakteristik wilayah Maluku ini seperti apa Pak, dari tugas-tugas yang dilakukan oleh Kodairal.
2: Oke, baik, terima kasih Bang, juga khususnya terima kasih kepada Bu Ida di Karang Panjang ya.
0: Iya.
2: Oke, kami menjawab secara global untuk khususnya Kodairal 9 ini kita memiliki berbagai macam alutsista yang kita miliki, baik itu KRI, KAL maupun Pat Kamla beserta Sea Rider kita punya di Kodairal 9. Berkaitan dengan itu kita memiliki suatu pola-pola operasi tersendiri untuk melaksanakan pengamanan baik itu di wilayah Ambon secara khusus kecil maupun skala besar di wilayah Maluku. Kerja Maluku, baik itu dari utara, daerah Seram ke utara, kemudian juga ke
0: Maluku Tenggara
2: sampai ke Pulau Wetar, itu kita punya kemampuan untuk melaksanakan patroli sampai di sana
0: dengan dukungan alutsista
2: yang ada kita miliki dan cukup mumpuni. Memang kita tahu sendiri memang cuaca menjadi faktor yang sangat menentukan. Siapapun dengan alutsista apapun apabila dibenturkan di cuaca yang sudah merupakan nature alam, itu kita yang harus menyesuaikan, bukan cuaca yang menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan cuaca. Itu kita laksanakan patroli secara rutin dengan menggunakan alutsista yang dimiliki oleh Kodairal 9. Kemudian juga potensi-potensi ancaman yang ada, khususnya ya baik itu penyelundupan, baik itu dari laut ke darat, maupun dari darat ke laut, itu juga potensi-potensi ancaman yang ada. Kemudian juga tentunya penyelundupan ini kita tidak, atau pelanggaran-pelanggaran ini kita tidak bekerja sendiri, kita juga sangat baik koordinasi dan hubungan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait lain. Baik itu khususnya TNI AL, baik dengan instansi Polri, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai dan sebagainya, kita melaksanakan koordinasi melekat. Tentunya tujuannya satu, untuk mengamankan Ambon khususnya atau maupun Maluku secara umum dari tindak-tindak kejahatan yang akan atau berpotensi untuk ada di wilayah kita.
0: Iya. Jadi illegal fishing, illegal oil itu tetap menjadi
2: betul sekali.
0: Dan titik-titiknya itu pasti sudah di mapping.
2: Sudah ada mapping oleh kita semua.
0: Baik. Dengan karakteristik wilayah Maluku yang ini kan kita pulau-pulau Pak.
2: Betul.
0: Ada yang bersembunyi di sini.
2: Betul.
0: Kemudian ada yang tumpuk kayak dulu kayu saya ingat bawa dari Papua. Ditumpuk dulu di Seram sana Pak.
2: Betul.
0: Nanti baru di drop lagi. Nah itu untuk mengidentifikasi seperti itu patrolinya tetap.
2: Betul. Makanya itu tadi kami sampaikan perlunya sinergitas antara tim darat maupun tim laut. Iya. Jadi apabila ada informasi masuk, setelah itu informasi sudah valid dan A1 lah kalau kita istilahnya, iya, itu kita akan melaksanakan pengecekan tim darat mungkin, atau sebelum masuk ke sini kita sudah cegah di tim laut gitu
0: seperti. Iya, jadi ada ya di darat juga ya.
2: Ada, kita punya juga pos rekan-rekan kita, rekan-rekan kami yang ada di Lanal, iya, maupun di posal-posal itu di wilayah-wilayah kerja di Maluku, iya, sudah standby dan sangat membantu kita dalam memberikan, iya, informasi
0: tersebut. Misalnya masyarakat yang ingin melaporkan, Pak, itu betul, dilindungi nggak, Pak?
2: Oh, jelas dilindungi. Jelas dilindungi. Iya. Jadi siapapun yang memiliki informasi itu
0: bisa langsung
2: apa namanya merapat ke kita, memberikan informasi, kita laksanakan cross check dan sebagainya, akan kita tindak lanjuti dengan oleh Angkatan Laut maupun berkoordinasi dengan instansi-instansi atau stakeholder lainnya. Demikian.
0: Tapi di laut pasti wilayahnya pasti, kalau di laut kan ANSI berarti harus TNI AL.
2: Betul, ANSIN pasti TNI AL.
0: Iya. Nah ini Pak, ini pesan kepada masyarakat khususnya di pesisir nih Pak, dan wilayah-wilayah lainnya di daerah.
2: Pesan kita ini masyarakat bahari. Kita ini iya, wilayah maritim. Jadi siapa lagi yang memajukan maritim kita kalau bukan kita sendiri?
0: Iya.
2: Kita harus mencintai laut.
0: Sampai saat ini masih ada nggak Pak bom ikan itu masih?
2: Masih di wilayah-wilayah tertentu. Tapi ada. dengan sosialisasi kita sudah jauh lebih berkurang, dikarenakan ya bom itu mungkin menguntungkan satu pihak, tapi akan merugikan, dampaknya akan merugikan, iya, ke beberapa generasi ke depan, karena generasi kita tahu, iya, sendiri bukan hanya ikan tapi terumbu karang pun hancur di situ.
0: Iya. Jadi padahal terumbu karang ini mau tumbuh nih susahnya minta ampun.
2: Satu tahun
0: butuh
2: satu mili satu tahun gitu.
0: Iya. Pernahkah Angkatan Laut atau Kodairal melakukan upaya untuk terumbu karang ini?
2: Jelas kita melakukan, yeah, ya, tadi salah satunya adalah sosialisasi. Dan tentunya tidak main asal tangkap gitu kan. Kita sosialisasi dulu, 1-2 kali, 3 kali masih tetap ini baru kita tindak tegas.
0: Iya, yeah. Pak, ini kan Maluku ini kan wilayah kepulauan nih. Di beberapa event khususnya untuk olahraga air ini agak minim kalau nggak salah, seperti itu Pak. Nah bagaimana, ini kira-kira apa yang sosialisasinya yang nggak masif, atau perekrutannya seperti apa?
2: Oke, tentunya tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri.
0: Berbeda, iya.
2: Oke, karakter tersendiri itu kita harus pahami dan masuk ke dalam karakter itu untuk melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus, masif dan sesuai dengan, dan bisa masuk tanda kutip masuk, iya, ke dalam mungkin generasi-generasi muda kita. Setelah kita melaksanakan sosialisasi dan mereka memahami pentingnya mencintai bahari atau maritim, atau kecintaan terhadap olahraga tersebut atau maritim ini, kita laksanakan rekrutmen. Setelah sosialisasi mereka mengerti, rekrutmen rekan-rekan kita dengan membuka di segala bidang, khususnya di bidang bahari atau maritim ini.
0: Ya, baik Pak Irwin. Pak Samu, kira-kira bagaimana bisa mengidentifikasi bahwa si A ini cocoknya di mata lomba ini, atau itu lewat ujian atau latihan seperti apa nih, Samu?
3: Jadi kalau khusus untuk di selam ya, ya, kita lihat perkembangannya sudah cukup signifikan. Banyak teman-teman atau generasi muda ini sudah mulai banyak yang senang dengan dunia air ya, dibandingkan dengan memang komandan sampaikan tadi, memang sosialisasinya cukup kurang.
0: Yeah.
3: Jadi ya sekarang ini udah beberapa tahun terakhir ini sudah cukup banyak peminatnya, memang tinggal penyalurannya aja. Penyalurannya aja memang rata-rata sudah siap untuk lomba tapi eventnya tidak ada.
0: Berarti harus perbanyak event.
3: Ya, sebenarnya eventnya yang juga kurang. Jadi termasuk lomba selam yang kita adakan ini khusus lokal diver saja sudah ada yang daftar. Termasuk kantor-kantor yang atau instansi yang terkait dengan kelautan.
0: Iya. Kira-kira Pak Samu bisa mengidentifikasi nggak? Ini kan ada beberapa, biasanya tamu kita kalau datang dari Jakarta, Pak, dia pengen diving. Dia lihat laut, wah kita itu sampai acaranya hanya dibuka sebentar terus udah kabur dia. Hanya untuk itu. Jadi untuk mendapatkan alat-alatnya dan sebagainya, kemudian titik-titik. Kira-kira kalau di wilayah Teluk ini daerah mana yang paling?
3: Kalau di wilayah Teluk ini yang berpotensi sekali ya, saya dalam Teluk ya, ya ada spot-spot diving kita yang di daerah Laha.
0: Laha, iya.
3: Daerah Laha itu memang ada beberapa dive center, mereka juga menyediakan penyewaan alat dan sebagainya. Untuk di Laha itu, ini adalah ikonnya Ambon sebenarnya. Tapi kata orang Ambon sendiri
0: banyak yang tahu. Bahkan kalau nggak salah ada penyelam yang datang dan dia menemukan spesies ikan di situ yang langka, nggak ada di dunia.
3: Sebenarnya bukan spesies yang langka, dia adalah endemiknya
0: Ambon. Endemiknya Ambon, ya.
3: Satunya Ambon frogfish.
0: Ambon frogfish, ya, ya. Ikan kodok.
3: Dan itu yang ada di tempat,
0: tempat lain, cuma di sini.
3: Jadi orang datang hanya untuk mau lihat itu.
0: Jadi harus turun ke bawah. Harus
3: turun menyelam. Tapi kalau misalkan
0: selain Laha apa lagi, Pak?
3: Selain Laha untuk pesisir selatan kita ada di Hukurila juga.
0: Hukurila, ya.
3: Utara ada Morela juga.
0: Morela, ya. Setuju.
3: Rata-rata sekarang karena musim timur, Pak,
0: Hukurila ya, lagi bergejolak.
3: Lagi off ini, kita ya. Lari ke utara di Morela.
0: Morela, ya.
3: Nanti di bulan September atau Oktober kita kembali ke Hukurila lagi.
0: Iya, saya lihat pernah ada lomba foto bawah laut itu. Nah itu kan di daerah pintu kota itu, bawahnya juga bagus, Pak.
3: Ya. Jadi spot-spot andalan kita ya termasuk pintu kota, termasuk ini. Jadi kalau pintu kota itu, kalau orang Ambon bilang cuma hanya lihat pintu di atas saja.
0: Padahal di bawahnya bagus.
3: Kalau di penyelam ada pintu juga di bawah, Pak.
0: Ya betul. Ya,
3: jadi gate to gate kalau di sana. Pintu di atas. Nikmatnya yang di darat.
0: Kemudian ada di bawah lagi.
3: Ada di bawah lagi. Dan itu salah satu spot favorit untuk teman-teman yang dari nasional dan mancanegara untuk pergi.
0: Baik, sangat luar biasa memang. Jadi untuk yang tadi dijelaskan menyangkut spot-spot itu sudah paten ya, Pak. Daerahnya bagus, kemudian bawah lautnya juga bagus. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Samu sama Pak Irwin, kita udah di ujung, Pak. Acara kita di pagi hari ini dialog aspirasi. Mungkin dari Pak Samu duluan, ini apa yang ingin disampaikan dari pembicaraan kita di pagi hari ini terkait dengan Open Tournament Slam ini, Pak?
3: Ya, untuk Open Tournament ini kami harapkan pesertanya banyak dari luar, dan harapan besarnya sebenarnya dari Ambon sendiri, karena memang banyak komunitas yang bisa ikut, mudah-mudahan bisa bergabung. Ini adalah ajangnya kita, dan event-event seperti ini nih mau dibilang jarang-jarang sekali.
0: Iya, langka memang.
3: Ini kesempatan untuk teman-teman divers bisa menguji skillnya yang sudah dilatihkan dengan berlomba dan bisa berprestasi.
0: Lomba dan prestasi, ya luar biasa. Pak Irwin, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Maluku nih, Pak?
2: Nah, jelas hampir sama dengan Pak Hansul, dan jelas kami harapkan partisipasi rekan-rekan yang khususnya yang berada di Ambon untuk mengikuti Open Turnamen ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami di Kodera 9 bisa mewadahi event ini untuk mengajak dan memajukan Ambon khususnya dalam bidang maritim atau bahari dalam event ini.
0: Iya, mungkin terakhir nih, Pak, terkait dengan promosi pariwisata Maluku, Pak. Itu juga menjadi tanggung jawab dari pihak Kodaira.
2: Oh, jelas kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Maluku untuk tanda kutip mengajak atau menyukseskan acara ini untuk sebagai bagian dari promosi
0: budaya. Iya, Pak Idi, Pak. Ini satu terakhir nih, Pak. Laut kita nih kan kadang-kadang ada sampahnya, Pak. Iya. Bagaimana tanggung jawab pihak Kodairal sendiri berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat, Pak. Seperti apa itu, Pak?
2: Betul. Sampah, perihal sampah sebenarnya kembalikan dulu ke kita.
0: Iya.
2: Kita punya kesadaran, kita harus punya kesadaran tinggi dulu.
0: Iya, masyarakatnya, Pak. Iya.
2: Kita masyarakat, kita mungkin jangan kita buang sampah
0: buang ke laut. Sampah, iya.
2: Laut bukan tempat sampah.
0: Tempat sampah.
2: Bukan. Tempat sampah, tapi mari kita tidak membuang sampah di laut. Namun apabila sudah ada sampah di laut, mari kita sama-sama bersihkan. Bukan hanya tugas tanggung jawab angkatan laut, bukan.
0: Iya.
2: Tapi kita semua bertanggung jawab atas bersihnya laut itu. Dimulai dari kita sendiri dan menjaganya.
0: Iya. Jadi open turnamen ini juga masalah ya kebersihan laut juga dijaga mulai dari sekarang, Pak.
2: Dari kita sekarang.
0: Iya. Saya lihat juga di situ untuk habitat ikan masih bagus di situ juga, Pak.
2: Bagus ya, Pak. Bagus.
0: Itu berarti lautnya, karena saya lihat ada beberapa kayak tempat penangkaran ikan di
2: keramba.
0: Iya. Iya, itu berarti lautnya dikategorikan masih sangat bersih.
2: Betul. Untuk untuk ikan-ikan tersendiri dia akan merapat ke sana.
0: Iya. Untung ada lantamal di situ, kalau enggak lautnya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Irwin, Pak Samu atas waktunya. Mungkin lain waktu kita akan berbincang-bincang lagi lebih jauh terkait dengan peran dan tugas Kodairal 9 dalam mengawal wilayah perairan kita ini, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Baik, terima pendengar, kita akhiri dialog kita di pagi hari ini dengan narasumber Komandan Satuan Patrol Kapal, ya, Kasatrol, iya, Kolonel Laut Pelaut Pak Irwin Kurniadi, dan juga narasumber kita yang lain khususnya menangani bidang teknis dari pelaksanaan open turnamen ini, beliau adalah Letda Samul Bakri. Terima kasih Bapak berdua atas waktunya, Pak. Baik pendengar, kita berpisah dan sampai jumpa.
4: Memutus mata rantai COVID-19
5: situasi masyarakat ini. Aspirasi Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda, sebelum dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman pernah berprofesi sebagai guru? Sebagai seorang guru, beliau percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan bangsa. Namun pengabdiannya tidak berhenti di ruang kelas. W.R. Supratman mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada jutaan rakyat Indonesia melalui sebuah lagu yang mampu menyatukan semangat bangsa. Indonesia Raya bukan sekedar lagu kebangsaan. Di dalamnya hidup semangat persatuan, cinta tanah air, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Hingga hari ini, pelajaran itu masih terus kita nyanyikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Digital berkualitas rendah membuat hasil fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba silakan dan coba dengarkan musik tanpa layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang
2: masuk. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi, tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik, sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena